0: Tewan atau tetap main timnas. Si Dugul kabar eleh ku Indonesia ini eleh ku Persib.
1: Oh, kemarin tuh wasitna tim Malaysia ada deg-degan orang.
0: Pokok kitu pan eta ke konengna ka ditu mah ka urang mah menit tulu ya.
1: Pasti di banjiri komentar netizen ta sih.
0: Lah ngareuna.
1: Tapi alhamdulillah sahabat suara hari ini benar jadi sidang Jumat yang berbahagia karena kita bahagia warga Bandung khususnya Bobotoh apalagi ya dengan remontadanya Persib di Shopee Cup Asia berhasil membalikan keadaan melawan Pot Kembang FC.
0: Lain Pot Kembang, setiap Port FC. Wah, Wan, tolong diralat. Bukan Bandung dan Jawa Barat, Wan. Indonesia. Ini teh satu-satunya dua lah, dua wakil Indonesia di ajang ASEAN itu teh. ASEAN. Jadi keur penting ge Wan lamun ningali Wan, Wana di nu Rans. Di Rans kan aya Pak Umuh, aya Ariel, aya Atep. Aya oge Raffi Ahmad
1: terus nyangka Pak Umuh kan nontonnya nonton di Rans.
0: Pak Umuh tuh memberikan support sekalian berobat. Di onang ku Raffi Ahmad dibere jaket bos. Udah. Tapi nu pasti nama Pak Umuh itu bagi-bagi duit, Wan. Itu bagi-bagi duit. Cek Pak Umuh ge Wan. Pak Peri Paulus geus beresna nelpon.
1: Naon?
0: Nyapan Indonesia itu wakil Indonesia. Jadi ulah Jawa Barat
1: jeung
0: Indonesia.
1: Anu teh ikhlas ibu kota ta orang ibu kota
0: do. Geun we da. Geun we pokona mah epic comeback lah pokona mah.
1: Ya alhamdulillah intinya ya bisa membuat terima kasih Persib sudah bisa membuat minimal Boboto dan warga Jawa Barat berbahagia.
0: Tapi yang pasti Persib minggu main deui. Ya, langsung balik ya.
1: Lawan dewanya.
0: Di dia tapi alhamdulillah ya di Jalak Harupat.
1: Jalak
0: Harupat.
1: Bela can beres. Jemputna. Blog-blogan kene. Tapi terima kasih juga ini buat yang sudah ikutan tekor. Ada satu orang pemenang sahabat suaranya karena hanya ada satu. Jadi yang dapat ini dapat tas ya. Tas kecil ya.
0: Dan lebih halus
1: dari tas Ishud, dari Ishud. Jadi kalau ada dua satu tambahin topi. Nah, udah ngomong ke ownernya Ishud. Nah yang beruntung sahabat suara nanti kita hubungi juga. Selamat untuk siapa Elmi?
0: Ridwan
1: ya, ya dengan
0: skor hiji tilu.
1: Tebakannya tepat sekali 3-1.
0: Tilu hiji untuk Persib dan betul sahabat suaranya. Dari total sekitar 50 WA sampai 60 WA yang masuk, Ridwan yang tepat tilu hiji untuk Persib. Ya Atek Ramdan Kang Feja siap kapo Sahid Mawa pokona loba Mesir Obor. Ridwan anu
1: nanti kita hubungi Ridwan ya, mungkin belum dengar atau kalau sudah dengar mah komentar aja Ridwan ya.
0: Sok.
1: Kalian request langsung diputarkan requestnya. Tapi terima kasih juga buat Kang Hendra GO
0: yang pagi hari ini sudah mengirimkan kopi.
1: Kurang teh di WA Kang Hendra ngintun kopi. Mohon sudah. Nah, itu jeung cemilana
0: cukur. Siam ada teu bersyukur teh kitu.
1: Suka ngena enggak balas? Abimah memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbuat kebaikan.
0: Bagus, betul Kang Hendra.
1: Sing jadi contoh.
0: Betul Kang Hendra. Bener. Si Wana mah geus teu narima istilahna mah kopi ge geus alhamdulillah urang mah Wan bersyukur teh eta konsep bersyukur teh. Sugan tilu lain mere. Tilu lain mere cemilana gitu. Ya. Sahabat 0811-221-051 seperti biasa requestnya lagu yang update lagi setelah kemarin jajadulan. Anu menang Ridwan ke dihubungi nulaina wayahna menang mini bag lah.
1: Ya, sling. Sling bag kecil gitulah
0: ya. Ya Kang Uten anu di Jakarta ya di Gambir. Assalamualaikum Kang Wana, Kang Elmi and crew sareng sahabat Iswara Bandung. Waalaikumsalam.
1: Salam-salam lama ke mana ya?
0: Kang Jasep Kopo, Mas Dese, Ibu Jitni, Abah Endang, Arabel Ciu, Riki Cimahi, Tehnia, Panuansa, Mami Deva, Bunda Meri, Tono Pasir Honje. Pokona mah sadaya abdi hilap mungsa kitu di Kopas ti pusat. Aya padahal lebih loba. Alhamdulillah, menimang perang sip. Kedahna si emprot kenging penalti deui meh jadi 2-3 sesuai prediksi. Oh, Kang Uten mah 3-2. Nyungkeun sialan Adrian Halif featuring Jusilusi siap. Aya Ustad EE bakakak hiji Persib juara tambi deui bakakakna.
1: Maksud
0: oh, teh. Lamun aya Ustad EE dibere bakakak, Kang Uten ngajar.
1: Oh iya.
0: Lamun menang juara deui ditambah 2 bakakakna. Yeah. Tapi da Ustad Epina ayeuna teh waktuna geus asdina. Asdina waktosna Ustad Epi teh.
1: Iya, mungkin sekali lagi ya. Banyak yang merayakan dari kemenangan Persib ini. Minggu juga main lagi. Mungkin sebelum menonton bareng atau mau nonton ke stadion, minggu ini bisa dulu Anda menikmati makanan-makanan Asia pilihan di Asian Food Market Sunday Brunch. setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore ya. Jadi ini menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia. Ini lokasi di Pago Restoran di The Papandayan Hotel. Anda bisa menikmati Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, sampai aneka dessert favorit ya. Asian Food Market Sunday Brunch cuma Rp250.000 net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Reservasinya, informasinya WA aja ke 0811-2232392 atau di IG lah ya, di DM, di tadi at Pago Restaurant sama at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Wan, nuansa nggak WA di Setra Duta. Semangat pagi Pak Yami, Pak Wanda. Remontada, remontada. Sekarang saya percaya Igor Tolik teh titisan dari Bojan Hodak. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara Laguna We Will Stay Behind You versi kolaborasi Hatur Nuhun.
1: Ini mah kayaknya teh memang timing memasukkan pemain cadangan teh memang sangat sangat berpengaruh ya. Mungkin akan beda kalau terlalu cepat juga, mungkin itu jarak jagenya. Iya, di timing yang tepat ketika pemain lawan juga sudah mungkin performanya sudah turun, habuskan Peralta jeung Tom Hayek teh.
0: Pak Ubung mengatakan semalam, jadi Peralta teh jeung Tom Hayek teh ningali heula permainan, ningali heula permainan di
1: bahasa Sunda
0: ngomong. Bahasa Sunda ngaco. Dimaan receh tuan,
1: dimaan receh. Mana nontonnya di YouTube?
0: Ah, ya? Orang berdua we, dan soalnya resep de Pak Umuna bodor, Pak Umuna bodor, Pak Umuna nembak dor dor dor.
1: Nyatan pas golnya.
0: Pokoknya mah ningali, pokoknya mah ningali. Palatih deh lebih pinter. Pokoknya mah insya Allah.
1: Ikut bahagia, Pak Umuh tampak sangat senang dan bahagia ya. Beliau kemarin juga baru sembuh dari sakitnya. Murung, naon gitu ya, kerdi longok kusirap pigenya di postingan Instagram. Tapi alhamdulillah kamarimanya bahagia sumring habisan. Ngiring bingah Pak Haji Umuh.
0: Sehat teras. Apa aku naon terdamang Pak Haji? Elah ku Persija.
1: Nyata kurang naon lah dayanya.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Q-Fest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: doa dan tentunya dukungan yang positif dari Bobotoh di seluruh dunia untuk Persib, karena kita tahu Persib di bulan ini menghadapi pertandingan yang sangat padat jadwalnya ya. Ayeuna teh ayeuna balik di Bangkok teh langsung ke Bandung. Ke minggu teh main deui. Karena ayeuna meureun penting balik ayeuna penerbangan teh nepi sore isuk istirahat. Heh minggu main deui nya. Wah,
1: teh
0: Sabtu.
1: Kan suke.
0: Heh kitu maksudna. Heh kuduna mah kan 2 poe teh istirahat total wan 48 jam teh. Si jarak antar pertandingan ke pertandingan teh. Omatnya ini teh mamawa Indonesia ya teh ye, mamawa Indonesia ye.
1: Keun geus nyaho kudu dibere nyaho ge, kudu mah geus nyaho atuh.
0: Matang.
1: Lolo anu tetep penghujat mah.
0: Tah, lain wan jadwalna wan si fleksibel atuh. Peri Paulus.
1: Nah, kasih Uus.
0: Ya kan Peri Paulus atuh nu eta na. Kasih Uus mah Peri Paulus.
1: Ari gaulna Uus, Peri Paulus.
0: Uus. Justru Uus Peri mah keur sesepedahan.
1: Lain beda atuh eta beda di geroana Peri Paulus Uus di geroana
0: eta. Oh, Uus teh beda di. Sugan teh per-per.
1: Itu eta mah ngejoy atuh eta per-per mah ngejoy.
0: Sahabat kita masih nungguin WA dari Anda 0811-221-051.
1: Nah, Winnie nih pagi Kang Duo.
0: Pagi.
1: Mingse, lagu dari Mingse. Astaga bercanda. Soalnya buat all crew operator sahabat suara menyebat berkah barokah untuk semua.
0: Tos disiapkan Teh Winnie kalam.
1: Kalau mitos diputar,
0: ya insya Allah.
1: Toming, makanya Toming se,
0: Mingse
1: unggul.
0: Mingse unggul. Ikpe, itu kan wan Akbar Calai. Mingse itu kan si Bunga Reza. Disebutnya Mingse.
1: Siapa Bunga Reza?
0: Penyanyi.
1: Nyapa?
0: Penyanyi.
1: Kenapa disebut Mingse? Kenapa?
0: Sebutan ya. Sehingga Wanda disebut gajah gitulah.
1: Eueuh nyebut urang gajah sih teh maneh we wungkul.
0: Sarang.
1: Geus nyaho Aril urang mah di landihna teh. Heeh. Lain urang nya nu ngomongnya netizen nya cing harus dipahami itu mi. Cing tarimakeun. Lain urang nu anu ngaku-ngaku gitu.
0: Nya. Ini saya we ada ti Sahid tah teh Sahid. Sahid. Sahid, assalamualaikum. Mang Wana, Mang Elmi. Sahid di Ibun
1: urang
0: hadir
1: urang mah
0: berapa Persib lagu nama gigi semua akan terjawab
1: karana,
0: salam nama Kang Osdayana sing sarehat bahagia lahir batin sukses di
1: Allah
0: dunia akhirat. Hatur nuhun Sahid
1: jujur biasana netizen mah mun nanti
0: jujur hayu nuhun ya Sahid nya
1: jujur kana
0: iya aya anu keur wawiweuh ya anu keur ngalinur Sahid diri bacakeun tah eta teh laguna gigi semua akan terjawab aya tehnya di Cibodas Lembang.
1: Tiris ah, Cibolas mau dibaca.
0: Eh,
1: setelah. Jauh nu El Hotel baca mah.
0: Karena kan Cilembang kehanap, kehanap.
1: Jauh Cilembang mah.
0: Cilembang di Dago pak itu.
1: El Hotel malah di Dago atuh setelah.
0: Kehanap deh berarti.
1: Di pusat kota Bandung. Jadi banyak mungkin di weekend ini akan berwisata ke Bandung ya.
0: Ya dong.
1: Harus di El Hotel lah nginepnya. Kenapa? Biar gampang kalau mau kemana-mana wisata kuliner, wisata belanja ke Jalan Braga yang legendaris aja cuma 50 meter ya.
0: Mantap.
1: Dari stasiun kereta api Bandung cuma 10 menit. Pokoknya mah pas lah. Ke Balkot deket, ke SD Merdeka deket, ke rel deket.
0: Nyen calana tinggal mah aja lah. Nyen calana ke Arya. Ke Arya.
1: Karena teh HIPMI eh tadi akhirnya dia teh
0: Aaron. Lain HIPMI
1: HMI HMI eh tau sih. Ah itulah pokoknya dekatnya sing mau berorganisasi ke Bandung gitu. Dekatnya. Pokoknya untuk informasi lebih lanjut dan reservasi langsung telepon ke 022-423-2286 atau di WA di 0877-677-0067. Jangan lupa di follow Instagramnya @lhotelbandung.
0: Tah anu bacakeun teh nya urang Kalemang deui ka Cibodas. Mat pagi Elmi Awana Jumat penuh berkah hidup Persib. Request laguna Ebit Bit E anu Persib aing aing pisan. Eta lah sebenarna mah ngaran acara di STP bari teh. Naon? Persib aing.
1: Oh,
0: Persib aing. Jadi Persib aing teh almarhum Mang Ayi jeung Mang Yana aya sok aya Ebit. Tah lamun Elmi
1: kan lagu maran ku Ebit nya.
0: Nya, amun Elmi mah jeung Wanda ayana di Piriwit Biru.
1: Aya lagu nanti sabisana teh.
0: Nya. Nya sabisana. Hadi perang manuna gitu lah aja. Salam buat Bunda Mary, Arabila Ciu, Teh Ani L.E., Beng Beng, Jasep Kopo, Mas Dese, Mang Uten, dan semua jamur urbannya, makasih.
1: Sabisana mah, Ben, anu makan lagu pasir, enak anu hayam nih, hayam sabisana kan ya.
0: Sabisana benar Cilembang, Eta.
1: Hah?
0: Cilembang, orang Lembang. Orang
1: Lembang.
0: Tas, si Ridwan aja udah menang,
1: Kak. Oh, Ridwan ya, yang dapat tekor ya, Alhamdulillah, senang. tepat oge tekor teh Mang Wilujeng anjing kasadayana mah utamina ka Mang Elmi sareng Mang Wanda abi pendengar lama di tahun 2008 alhamdulillah di Sukabumi Mang aduh Sukabumi gininya tebihnya
0: alhamdulillah
1: di zaman kokok pagi isuk zaman iklan Mang Oy Mang Oyo
0: Mang Oyo tukang cobek ya
1: tali lapisan atuh euy heeh tong lautan api tapi kumaha duanya eta kengeng tasnya bade dikintun kayak dibayar di ditu gitu atuh mah.
0: Pokoknya mah kieu Ridwan lamun ka Bandung nyimpang tapi kudu poe biasa. Memang effort lah nya effort. Tah kieu geus meundang teh jauh karunya.
1: Ya teu apa sih di Cianjur teh si wungkul deh kebenerna.
0: Sukabumi ai mana?
1: Eh, kan sebenarnya.
0: Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Lebih jauh teh Cianjur ya.
1: Nya tuh lah. Sok tuh ka atau kenal sareng Mas Hadi teh. Wami kenal sareng Mas Hadi teknisi kan eta anjeunna orang Sukabumi. Kemun uwi dititipkeun.
0: Kan Mas Hadi ka Sukabumi teh lebaran tahun payun.
1: Dulu ada hal,
0: Lila. Mas Hadi orang Sukabumi anu boga moci lampion.
1: Ya gitu.
0: Nya Mas Hadi teh keluarga na teh. Atak tarang na teh herang.
1: Tiga lampion.
0: Sok ada gekeun sih Mas Hadi. Eh pane di Padalarang yeuh.
1: Assalamualaikum, halo semua. Selamat pagi Awanda, Elmi. Lagunya Niji Bila Aku Jatuh Cinta. Salamnya buat suami yang selalu ku cintai. Hai. Op. Oh iya. Hai.
0: Juga tutulikeun.
1: Juga buat Elmi Awanda yang sehat selalu dan semua yang dengerin aja. Semoga kita bisa selalu menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Amin.
0: Alhamdulillah. Ya. Wan, urang apa kunaon teh pani muji-muji. Salakina Wan.
1: Kunaon?
0: Eh,
1: mana kan ya ah tuh da.
0: Geus check out.
1: Hah?
0: Geus check in dan check out.
1: Ah, geus ieu mah geus.
0: Geus tidur keranjang.
1: Virtual akona geus berekeun ka suamina.
0: Tidur keranjang teh geus siap mah aja beuning kana tengah bulan hampir tengah bulan teh tengah salapan. Jadi amun geus aya status ya Allah lancarkan rezeki suamiku
1: teh teh geus check out
0: aja geus tidur keranjang di tepi
1: tidur keranjang. Lancar para suami-suami.

0: podcastnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. TATU alias Tatu. All the things he said.
1: Ketawan atuh.
2: Oh, nyebutan TATU gitu nyebutannya.
1: Tatu we lah.
2: Oh, tatu sih kata mana?
1: Oh, singkatan atuh, Man. TATU.
2: Tahun singkatan atuh tatu teh.
1: Singa SD. Aduh, ini sih. SMP. Aing teh nyawa tuh aing teh, Man.
2: Eh, yang ngaran posonila ai mana teh sok ayo we tatu. Itin.
1: A na
2: Aisyah,
1: T na
2: Tendi,
1: U na
2: Udeng,
1: siang ngaco, apa namanya diwe, siapa? Ayo Tendi orang ditu,
2: ya kan mah itu udah berayam yang mana?
1: Pan lima kali seorangan,
2: oh, na
1: satu,
2: nyaman, satu dua tiga,
1: nggak seorangan mata,
2: makanya satu, dua
1: tiga, gimana? Nggak seorangan, satu teh. Amun budak letiknya sok diunyu-unyukeun kitu nya mah nya.
2: Mun ka budak letik kitu urang.
1: Nah emang budak letik mah kan unyu. Ama mama, mana bapa gitu kan kitu nya. Siga ngaran anu tong diunyu-unyukeun apa maneh sa?
2: Sa
1: Asep Solihin.
2: Asep Solihin. Itu nya mun diunyu-unyukeun mah nya.
1: Siapa dia mungkin?
2: Pan mana tadi unyu-unyukeun ka?
1: Ulah. Aku mana diunyu-unyukin ke mana mana?
2: Anda.
1: Terus.
2: Sadai terus naon deui.
1: Lamun misalkan Mimi, cucu.
2: Memang geus dari Mimi biasanya teu unyu. Ii untuk de Mimi.
1: Diminumnya Mimi teh nya. Makan.
2: Aam.
1: Mam. Bisa. Aam. Ada pada ngomong deui buat ada baca kena.
2: Siapa yang sebeak karena kan dekat itu Tono Pasir Honje salam remontada Persib Mang Mas pepotongan ben. Mang pepotongan siaran kene gini di oh pepotongan siaran kene gini di jalan jalan 80
1: apa
2: Suganten terus jadi Wantin Press jeng Rocky Gerung.
1: Jadi kieu pada inti nampak pan urang mah apa
2: da urang mah urdu air mah urban duaan
1: kos Dahayang nyaho jeung tidak mencari tahu tapi dibere nyaho wae ku ditijen teh gitu.
2: Wae dimension ini. Hey.
1: Si Lulu kabur sirian. Aduh hampura nya minyak urang teu hafal.
2: Waduh.
1: Si Lulu bener teu hafalan. Si Lulu kamari pada orang nangkring di Kancrawan, lila urang teh wana canatan latang. Pak Haji atuh celengkeung. Eh, siaran sia teh jam 10. Naon cik urang teh? Siaran sia teh jam 10 teu hafal. Tak apa lho orang
2: bah,
1: terangnya terus tak ayah kakaitan deui gitu lah lo baru nanya kena nama ngarana urban kene tanyakan mereka sih itu ada orang mentah ayah nyaho
2: ya gitu lah terus lah pokok nama remontada no penting banyak
1: Persib pokok
2: nama Persib remontada
1: eh mas desa lah
2: Kang ngecekan barang bae ah teu meunang tekor ge nu penting mah Persib 3 poin soalnya buat Abah Endang, Kang Uten, Jasep, Kang Johan, Tehnia, Tono Pasir Honje, Teh Wini, Mami Deva dan semua sahabat suara dimanapun. Lagunya mah The Massive. Kang Elmi, Kang Wanda, Kang Hendra berkah selalu hidupnya ya. Amin.
1: Amin.
2: Jangan lupa Jumatan eusina eusian kencreng hatur nuhun Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah nya ai Persib menang mah teun bae Aisa. Nebak te bener mah penting Persibna menang
2: ya gitu
1: ya,
2: ya jadi kemarin sudah ada pemenangnya yang nebak 3-1 bener nanti ikut di WA Wendra ya
1: nggak saya di Sukabumi tau orang Sukabumi si Ridwan
2: cokotak ya kemarin itu pasar
1: kan di itu karun
2: itu pun dia Mas Hadi weh si Mas Hadi
1: balik ke lebaran si Mas Hadi ke
2: Sukabumi ya kayak kamu tersa ditipkan orang Sukabumi
1: kayak Ridwan tidak kayak acara ke Bandung Cunawan
2: sate
1: Ridwan
2: aja oh, nggak punya sok atau iki.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seperti yang sudah kita informasikan di e-flyer kita bahwa ya, Jumat ini kita punya Jumat spesial.
1: Karena kita akan Jumat di Jepangan.
0: J-nya apa?
1: Jumat itu J-nya Jepang.
0: Ah, Jepang. Dan sudah hadir di samping kita, di tengah kita.
1: Ini teman kita yang dulu juga pernah hadir di sini, sahabat suara, kalau Anda ingat.
0: Ya.
1: Sekarang dia kebetulan lagi ke Indonesia, lagi ke Bandung, dan menyempatkan diri untuk hadir di Iswara Bandung ya.
0: Selamat pagi Asami cantik.
2: Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Emi Wanda. Sudah lama tidak ketemu.
0: Iya.
2: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Jadi sahabat suara, dulu ketika kita masih bernama iRadio, Asami ini sempat kesini ya.
2: Iya.
1: Asami masih ingat tahun berapa itu? Tahun 2025 2004
2: ya.
0: 2024.
2: April?
1: 2024 April ya.
2: Ya, April.
0: Waktu 2 tahun.
2: Sekitar setahun setengah ya.
1: Sudah setengah.
0: Asami semakin kesini semakin cantik Asami euy.
2: Wow, kenapa ya? Magic.
1: Wah. Modus dia mah.
2: Magic Jepang.
1: Asami hati-hati Elmi modus.
0: Enggak apa-apa ya, saya mah mengagumi ya.
2: Tapi ceweknya mungkin 500 cewek waiting ya.
1: Oh iya iya.
2: Ya, hati-hati, hati-hati.
1: Itu kalau kata orang Elmi tuh bajingan.
0: Ya, oh, ya, bener,
1: tapi sahabat suara, ini yang menarik ya, kita punya kesempatan ngobrol sama Asami. Ini juga buat sahabat suara yang mau nanya-nanya seputar Jepang, mangga hasil atau mau nanya bahasanya, boleh ya Asami?
2: Boleh.
1: Pendengar kita, sahabat suara, boleh ya tanya-tanya sama Asami tentang
2: Jepang.
1: Mungkin ada yang pengen tahu tentang Jepang apa gitu ya.
2: Saya spesialis, tidak apa-apa.
1: Oh siap.
0: Jadi gini, Wanda, kenapa Asami mungkin ya, kita ajak ngobrol? Pertama memang kebetulan beliau lagi ke Indonesia, ke Bandung.
1: Ya.
0: Kemudian yang keduanya kemarin sempat viral.
1: Nah, ini kalau Anda tahu video sempat kemarin ini Asami ini viral karena memang sempat ketika berlangsungnya Asian Games ya, Asian Games
2: ya, Asian Games
1: di Nagoya,
2: Jepang.
1: Ketika ada salah satu peraih medali emas dari Indonesia, dia itu mengangkat Asami gitu ya, sebagai ungkapan kegembiraannya ya.
2: Sampai di
1: repost beberapa portal berita yang ada di Indonesia ya. Itu dan Asami diajak ngobrol bahasa Indonesia lancar ya.
2: Viral sampai Bandung juga.
0: Seluruh Indonesia itu.
1: Itu saya di akun Kumparan, kalau yang saya lihat di Kumparan itu akun berita di Indonesia ya. Saya kenal sama yang diangkatnya ceweknya. Enggak ada yang percaya.
0: Ini soalnya cukake. Waduh, memang cukake. Gitu. Iya, gini cerita ya dulu. Asami teh tinggalnya di Jepangnya di mana?
2: Tinggal sih.
0: Di Jepangnya di mana?
2: Di Shizuoka, provinsi Shizuoka di samping Aichi Nagoya.
0: Oke. Okay. Oh. Nah, kemarin tuh si Asian Games itu di Nagoyanya.
2: Iya, dekat, lumayan dekat dari rumah saya.
1: Itu tuh kamu tuh di sana tuh sebagai
2: Three X3.
1: Oh, tuh.
2: Basketball. Saya MC untuk itu.
1: Oh, jadi Asami ini juga di sana provinsi sahabat suara adalah MC dan MC juga ya di sana di Jepang.
0: Kan
1: ya. Dan di sana sebetulnya Asami adalah MC untuk
2: 3x3
1: 3x3 basketball gitu ya. Cuman berkunjung ke tempat tim Indonesia gitu.
2: Iya, rumah Indonesia.
1: Oh, rumah Indonesia namanya di sana.
0: Indonesia itu kemarin itu peringkat kasabara sih, Bang. Gede belas kasabara sih.
1: Ya, 16. Asami main ke rumah Indonesia. Kebetulan itu ada perayaan peraih emas.
2: Itu apa?
1: Atau gimana itu?
0: Iya betul. Yang dapat emasnya lagi dirayain di sana. Asami lagi main di sana.
2: Cuma main ke sana, bukan resmi.
1: Jadi lagi main ke rumah Indonesia. Kebetulan ada terus sebagai ungkapan kegembiraan si peraih emasnya Asami diangkat gitu ya.
2: Itu saya benar-benar pengen.
1: Pengen apa?
2: Karena weightlifting kan nomor 1 di Asia. Pasti gampang badan aku juga.
1: Oh, karena dia atlet angkat besi dia teh.
0: Jadi si Asami itu yang diangkat.
1: Atlet angkat besi. Kalau sama saya boleh diangkat?
2: Boleh, tapi
1: kasihan. Oh, kasihan berat
2: pasti
1: ya.
2: Pasti jatuh.
0: Emang Asami seberapa kilo? Ini berat badan kamu berapa kilo? Ya, Bro.
2: 400.
0: Wow. Oh, 400 kilo.
1: Sekali lagi sahabat suara ya. Siapa tahu sahabat suara mau tanya-tanya seputar Jepang, mangga silakan ya.
0: Sudah ada.
1: 0811-22105. Sudah ada gitu?
0: Ada. Ada di Pertama. IB di Ciwidey. Mang, apakah di Jepang ada tukang seblak?
1: You know seblak?
2: Seblak? Enggak tahu.
1: Makanan khas Sunda.
2: Ya. Seblak?
1: Iya.
2: Itu apa? Makanan ya, mie? Nasi?
1: Like mie, kerupuk.
0: Babangi,
1: mie.
0: Kamu babangi, babangi.
1: Kerupuk, ya. Mie ada, tulang ada.
2: Oh.
1: Dimasak dengan bumbu tertentu.
2: Ya.
1: Jadi seblak namanya.
2: Oh, seblak.
1: Nanti kamu tanya sama
0: eBay.
2: Oke, okay, okay, ya. Oke, okay, oke.
1: Okay. Enggak ada ya seblak ya?
2: Mungkin belum,
1: kita,
2: belum pernah.
1: Kita cari searching fotonya dulu.
0: Ya. Udahlah gini. Tapi yang pasti Asami nyampe ke Bandung, cuacanya gimana? Enak menurut Asami Bandung sama kayak Jepang enggak?
2: Iya, lebih sejuk.
0: Oh gitu?
2: Iya, di Bandung lebih sejuk. Kemarin lebih panas selama Asian Games.
0: Oh.
2: Terus hujan terus
0: di Jepang teh.
2: Iya, makanya kasihan atlet semua.
1: Ini seblak kayak gini tuh, seblak.
2: Oh, mungkin
1: dalamnya ada
2: pernah.
1: Ada ceker, kaki ayam.
2: Oh. Seperti makanan Korea ya?
1: Iya, pasti pedas. Iya, pedas. Beraroma non cikur, cikur.
2: Oh, cikur.
0: Nyawar sih, mak. Nyawarnya bubur.
2: Pengen coba.
0: Kamu bubur, mak. Udah makan ya bubur.
2: Iya, bubur ayam. Waktu pas sampai di Bandung, Indonesia, baru pertama coba ayam bubur ayam.
0: Diaduk atau enggak kamu? Bubur ayamnya diaduk atau enggak?
2: Saya mix.
1: Oh, mix.
2: Campur.
1: Iya.
2: Yang mana?
1: Saya aduk juga.
0: Aduk.
2: Oh, iya. Oh, sahabat ya kita.
0: Sahabat.
2: Iya.
0: Ayo, di Jepang ada bubur?
2: Ada. Tapi bubur aja. Nasi aja.
1: Tidak pakai ayam, ada topping-toppingnya apa gitu?
2: Itu ada, tapi kadang-kadang. Orang Jepang semua simpel.
1: Oh, enggak pakai
2: simpel.
1: Biasanya kan banyak ikan di sana, enggak pakai ikan apa gitu enggak?
2: Iya, ada, tapi pakai garam cukup.
1: Oh, gitu aja ya.
2: Garam sedikit cukup.
1: Kerupuk enggak ada.
2: Kerupuk enggak ada, pasti enggak ada.
0: Wan, yang paling simpel tuh saya tuh nasi pakai telur mentah itu, Mas Ami. Apa tuh?
2: Ah, itu tamago kake gohan. Iya, ada ya. Iya, itu sangat suka.
0: Apa
2: soul food kita.
1: Oh, soul food.
2: Soul food. Saya dari kecil suka setiap hari bisa makan
1: nasi hangat. Pakai telur
0: mentah.
2: Telur mentah.
1: Terus
0: aduk.
2: Kucuk.
0: Kecap asin.
2: Asin, saus asin. Ya, kecap asin.
0: Terus dahar we.
1: Hanyir, itu kan biasa ada apa aroma kalau telur mentah kan ada aroma.
2: Itu sedikit manis. Iya, pakai saus. Sedikit
1: ada
2: manis.
1: Bumbunya lagi ya?
2: Iya, simple.
1: Oh, simple.
2: Semuanya suka.
1: Oke.
0: Kini kata aja sosok Asami, main ke tempat aku nanti dibikinin liwet urang ke Pangradinan atau ke Candi. Ada tempat bagus.
2: Oh.
0: Pangradinan itu merbabunya Bandung, Jawa Barat.
1: Gunung.
0: Mountain dekat di sini. Ya pokoknya mah kalau mau tanya-tanya ke Asami sok lah, santai.
1: Ya. Nanti kalau kamu tidak mengerti, ada pertanyaan dari sahabat suara. Di Jepang ada MBG tidak?
2: MBG itu apa?
1: Makanan bergizi gratis.
0: Ada ya?
2: Ada ya? Iya, pasti ada.
0: Ada ya, cuman lebih ini ya. Lebih
1: namanya mungkin beda ya di sana.
2: Ya, namanya beda tapi
1: yang dibagikan ada. Oleh pemerintah kepada anak-anak sekolah
2: tapi gitu. Tapi jarang.
1: Oh, jarang.
2: Jarang. Iya. Di Indonesia ya saya selalu kenapa ya deh? Acara Indonesia pasti ada makanan ya yang dikasih ke orang-orang semua. Rumah Indonesia juga sama.
1: Oh, selalu ada makanan yang dikasih sama tamu yang datang sama orang-orang gitu.
2: Tiba-tiba datang tamunya, pasti ada makanan banyak untuk kasih. Tapi di Jepang itu luar biasa jarang.
1: Oh, jarang kalau ada kumpul-kumpul nggak pernah ada makanan.
2: Harus bayar.
1: Oh.
0: Orang mah bager, Wan. Kita mah baik, jadi menyediakan makanan. Orang Jepang mah tidak ya.
2: Iya, tidak. Terus
1: bisa kalau Asami sama teman-teman Asami kumpul di rumah Asami itu enggak ada makanan?
2: Iya, enggak ada makanan juga.
1: Harus beli sendiri-sendiri.
2: Itu ya bawa atau teh? Teh green.
0: Oh, itu nama lamun tiap pasamuan teh disediakeun dahareun.
1: Oh, tidak wajib menyediakan makanan kalau ada kumpul-kumpul.
2: Iya, iya, iya.
1: Kalau di desa kan harus kan kalau ngundang teman ke rumah, kita harus nyediain makanan gitu. Ya.
0: Matanya tadi juga ajaib ngaliwat sok sina siap. Tuh aja ya kali buat.
1: Jauh
0: tapi ya. Gini, selain MBG di Jepang ada RT RW enggak? RT dan RW.
2: RT
1: tahu
2: RW?
0: Rukun tetangga dan rukun warga.
2: Cek
0: si be kada kada be.
2: Oh, translator.
1: Be ya anu nanya di Jepang ya MBG
0: terserah. Itu RT RW.
2: RT RW.
1: RT RW apa pengertian dari
2: Kenaco?
1: RT RW teh naonnya RT RW teh kalau naon?
2: Oh iya ada.
1: Oh ada ya?
2: Ada.
1: Oh ada cuman sebutannya apa gitu. Jadi ada kepala dalam sebuah lingkungan. Ada ketuanya gitu.
2: Iya.
1: Lingkungan terkecil istimewa. RT, lingkungan
2: sangat
1: lebih besar istimewa. Lagi RW.
2: Iya, rumah khusus itu juga.
0: Apa namanya atau apa namanya?
2: Kunaicho.
1: Namanya RT teh.
2: Ah iya. Chonaikai. Ada.
1: Oh sebutannya gitu ya, yang RTT Chonaikai.
2: Chonaikai.
1: Mana pernah jadi RTT tapi.
2: Ya, tadi saya salah. Ya, oh, ya bukan ya. Kunaicho.
0: Chonaikai. Kalau RW, RW?
2: RW itu.
0: Oh, R. Chonaiko, Chonaiko.
1: Aya ternyata RT RW ge di ditu.
0: Iya tuh.
2: RW adalah Chonaikai. RT? RT apa ya? At tonari gumi itu baru tahu. Ya mungkin nearby ya. Keluarga nearby.
1: Pokoknya ada lah. Ada ketua di tiap lingkungan tuh ada di sebuah Jepang.
2: Tapi ya. Itu jarang. Orang Jepang ya. Kalau beli rumah, rumah sendiri keluarga untuk keluarga di samping orang lain ya, pasti di Indonesia mungkin
0: kenal.
2: Pasti kenal.
1: Iya pasti kenal.
2: Ya, tapi di Jepang tidak kenal juga.
1: Oh, sendiri sendiri.
2: Ya sendiri sendiri. Di samping Tanaka-san, Yamamoto-san, iya Tanaka-san, tapi belum kenal juga.
0: Individual. Ya.
1: Jadi kalau di sini kita datang ke lingkungan baru pasti berusaha untuk kenal sama tetangga. Kalau di sana enggak ya.
2: Tapi kadang-kadang info yang meninggal itu aja itu waktu
1: oh,
2: itu
1: ada yang meninggal datang gitu
2: ya datang juga tapi tidak datang juga
0: pan diwawar mana mulai meninggal
1: di masjid diwawar sebenarnya atau ngantunkan Bapak Akimoto sabengi gitu ya
0: amaf ya katigang halu Akimoto sang katigang halu Awatos pada dikurebkeun di
1: Nagoya pemakaman Nagoya
2: ya tadi saya bilang RW enggak tahu ya itu Cicikai itu. Ada.
1: Sebut aja.
2: Ya.
1: Cicikai itu.
2: Cicikai.
1: Jadi dia tuh berusaha memahami apa itu maksudnya RT RW tadi sudah dikasih tahu.
0: Betulnya mah ada.
1: Ketua di tiap lingkungan di Jepang namanya tadi apa?
2: RT-nya Chonaikai, RW Cicikai.
1: Cicikai.
0: Terus lah ya, Cicikai.
1: Cicikai 5. RT 5.
0: Wan RT pula sama kalau ngomong wae atuh RT pegawaian. Ada
1: sekali lagi ya. Yang mau nanya-nanya sama Asami tentang Jepang mangga silakan di 0811 221051. Tapi kalau mau merasakan makanan-makanan atau street food ya yang disajikan dengan pelayanan hotel berbintang, Anda bisa datang ke Dago Street Kitchen.
0: Alright.
1: Hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar sahabat suara ya. Ini Anda akan bisa menikmati makanan-makanan seperti bakso cuanki, aneka sasatean, ada asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, sampai hidangan penutup ada es doger panakota ya. Ada wedang ronde yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Anda juga bisa menikmati berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan durian, ada durian mochi sampai sajian buah durian freshnya ya. Ini semua disajikannya setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam. Hari ini berarti ya. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Dan untuk informasi reservasi silakan telepon ke 022-8780-6688 atau ke 0811-1111-2152 atau visit Instagram @intercontinental_bandung.
0: Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol bersama Asami Cantik sahabat.
1: Ini IG-nya ya, IG-nya tuh Asami
0: Cantik.
1: Cantik, kalau yang belum follow silakan follow.
0: Ya.
1: Asami underscore ya, Asami underscore.
0: Enggak ya, titik ya.
2: Enggak ada.
1: Oh, Asami Cantik disatuin ya.
2: Asami Cantik, Asami gampang cantik. Ya.
0: Iya, gampang.
1: Tapi asli gelis sahabat suara.
0: Asli nak, bodas.
1: Membuat Elmi berimajinasi.
0: Bodas pisan. Kayaknya suka minum Iwan.
1: Baik clean.
3: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

Neighborhood Story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan info

0: hotelindigo.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: suara seru di Jepangan bareng Asami. Sekali lagi silakan buat yang pengen tahu Asami, di follow IG-nya Asami Cantik ya.
1: IG-nya.
0: IG-nya.
1: Ya. Tapi gini, Asami kan ini lagu dari Utada Hikaru. Tahu ya, kan?
2: Pasti tahu, semuanya suka.
1: Artis dia teh?
2: Artis.
0: Penyanyi terkenal di Jepang.
2: Iya, First Love.
0: Oh, lagu-lagu cinta lahnya di zamannya. Ya.
1: Tapi sekarang masih aktif nyanyi dia tuh?
2: Aktif, iya.
1: Sudah tua atau masih muda?
2: Oh, masih muda ya, masih tapi muda.
0: Tidak terlalu muda juga ya?
2: Gitu. Sudah legend.
0: Bapak-bapak legend.
1: Oh, legend.
2: Iya, legend di Jepang.
1: Oke, okay. Jadi Utada Hikaru ini angkatannya
0: Ebit GAD.
1: Oh, ya maaf. Ebit salah. Masaki Ueda angkatannya ya.
2: Masaki Ueda. Oh, tahu.
1: Tahu.
0: Sama Reza kan ada dia ada lagu sama penyanyi Indonesia ada, Reza Artamevia. Ada.
2: Oh.
1: Iya. Seangkatan itu seangkatan.
0: Satu sama angkatan. Sama umurnya sama gitu.
2: Oh, umurnya sama?
0: Ya enggak, saya tanya.
2: Enggak tahu.
0: Masaki Ueda sama
2: siapa?
1: Utada Hikaru.
0: Utada Hikaru.
2: Pasti jauh.
0: Oh, jauh.
2: Jauh banget.
1: Itu ya. Itu yang pengen saya tahu.
2: Mungkin ya.
1: Tapi kalau ke hari Minggu mah enggak jauh ya, Bang.
0: Enggak jauh, kalau hari Minggu tinggal 2 hari lagi ya.
1: Iya.
0: Ya, Sabtu ke Minggu, karena tiap hari Minggu ini sahabat suara, ini ada yang namanya Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Tepatnya di Pago Restoran. Jadi Anda bisa menikmati menu all you can eat, makanan Asia pilihan seperti Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, ada sate sampai aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch ini cuma 250.000 net per orang. Lagi ada promonya buy 4 get 5 ya. Untuk reservasi WA ke 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
1: Gini aja, bising Asami teh disangkana teh kan bukan asli orang Jepang.
0: Asli orang Jepang, cuma Asami
1: pengen ngomong atau ngomong.
0: Berapa lama di Depok ya kamu teh?
2: Ya, sudah pernah tinggal di Depok.
0: Di Depok berapa lama tinggal?
2: Cuma 3 bulan atau 4 bulan.
1: Di saha, di siapa, di Depok tinggal di siapa?
2: Di siapa? Sama siapa? Itu sama mantan suami.
1: Oh, orang Indonesia.
2: Orang Jepang yang cinta Indonesia.
1: Oke.
0: Jadi kamu sebetulnya belajar bahasa Indonesia tuh memang sekolah di Jepang belajar bahasa Indonesia atau enggak? Otodidak ya?
2: Belajar bahasa Indonesia ya. Saya belajar dari teman-teman yang tinggal di Jepang atau Indonesia.
0: Oh, tidak pernah belajar secara formal di sekolahan atau di kelas itu bahasa Indonesia?
2: Ya, belum pernah.
0: Oh, belum pernah.
1: Les.
2: Itu apa? Les?
1: Les teh private bahasa.
2: Itu juga ya sedikit.
1: Sedikit.
2: Cuma sedikit.
0: Kamu belajar bahasa Indonesia dari eBay?
2: Iya banyak, tapi bahasa jelek banget.
0: Oh iya,
1: bahasa jelek. Bahasa jelek.
2: Misalnya aing hayang dahar.
0: Oh, itu bahasa Sunda ya?
1: Itu bahasa Sunda.
0: Tapi orang bahasa ngomong Sunda ada beberapa yang kamu bisa juga? Tadi selain aing hayang dahar apa?
2: Saya
1: mah bagus.
2: Saha.
1: Siapa?
0: Kalimat lengkap.
2: Kalimat lengkap.
1: Ini aing hayang dahar.
2: Iya.
0: Coba.
2: Tapi pasti enggak boleh di.
1: Enggak boleh, boleh di sini mah boleh. Boleh.
0: Apa-apa?
1: Coba.
2: Saya ngomong kecil ya.
1: Iya.
2: Hiki kanjut.
1: Hai, Bang. Atau mau ke balik sih, Bang.
2: Pasti enggak boleh ya. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Enggak apa-apa, karena tidak tahu.
0: Itu hal yang
2: di Jepang pasti ditangkap.
1: Enggak.
2: Besok berita.
1: Enggak.
0: Itu hal yang kamu kangen ya. Iya, tapi
1: balik.
0: Juga tuh mau ngomong
1: eta. Heeh, juga naik teh. Ke head lawan atau kumaha itu.
0: Iya. Oke. Tapi tadi apa kalau aing hayang dahar tadi apa?
2: Iya, aing hayang dahar.
0: Aing.
1: Bahasa Sunda yang lain, bahasa Sunda yang lain misalnya.
2: Monggo?
0: Monggo Jawa.
2: Jawa ya. Bahasa Sunda aja ya. Mangga.
1: Mangga.
2: Iya. Kuut.
0: Hah?
2: Buah-buah kuut.
0: Hah?
2: Kuut bahasa ngomong susah.
0: Kuut
2: buah-buahan katanya. Kuut.
1: Kuut
2: pagi makan sudah pernah makan.
1: Oh, es kuut.
0: Oh, kuut. Es kuut.
2: Es kuut.
1: Es kuut itu es yang dari melon, surutan melon. Oh, iya. Itu dari
0: Banten.
2: Tapi susah ngomong.
1: Melon sih kuut mah. Kuut es ya jeung eta es kuut.
0: Blewah.
1: No, blewah beda doi atuh.
0: Melon mah itu atuh.
1: Hulu si bae. Balik bae. timbut melon dan melon aduh kibat hulu si be balik be timbut melon dan melon aduh kibat cilok sih. Oke, ini WA-nya banyak loh ya.
0: Oh, ada banyak yang nanya, kita bacain ya tuh.
1: Wow. Bentar ya. Harus saya sensor juga.
2: Ya.
1: Ini ada gini katanya. Kang Jejen, Kang Elmi, Kang Wanda kenal sarang Timo Daisuke orang Garut.
0: Kamu kenal sama Timo Daisuke, salah satu orang Indonesia yang suka ngonten di Jepang?
2: Belum kenal.
0: Kalau Ibe tahu ya, Ibe ya.
1: Ibe
0: sahabat. Ibe ini teman kita, teman kuliah kita, sahabat seorang sekarang di Jepang ya. Kalau Ibe tahu.
1: Bukan sih Asami bisa KDT gara-gara si Ibe.
0: Ya gitu ya.
1: Terus gini, kalau pengen kerja di Jepang gimana caranya? Ya tuh ngiluan
0: ya. Ada banyak lembaga pelatih aja ya, Be ya.
1: Yang jadi
0: mana dekat jelasin mau apa? Oncah juga terakhir jelasin. Ini ada juga Tony Abdul Jabbar Kurniawan di Soreang. Mau tanya kalau
1: LPK
0: yang
1: nggak terlalu mahal buat kerja di Jepang ada rekomendasi?
0: Atuh nggak tahu sih Asami mah nggak tahu dia mah. Eh tama kayak di mana, Bay?
3: Di Hinode di Gatsu.
0: Hinode di Gatsu.
2: Oh iya. Hinode ya.
0: Nah, Hinode di Gatsu kecek si Tony, cek si Asami majang eBay.
1: Soalnya eta mah qualified-nya
0: sekarang mah.
1: Hinode
0: di Gatsu nya.
1: Hinode mayar ka aing Hinode di dipromosikeun. Oke, gini, Asami sang.
2: Ya.
1: Di Jepang ada budaya korupsi enggak?
2: Korupsi? Oh ya.
0: Kan kalau di sini pemerintahannya banyak pejabat.
2: Ya, katanya ada ya.
0: Pejabat-pejabat banyak yang tertangkap korupsi pejabatnya.
2: Ya, mungkin ada banyak
0: ya. Ada mungkin juga ya, ada ya.
2: Mungkin juga.
1: Tapi kan ya, di Jepang itu ada budaya malu, ada budaya malu. Dia itu siap mengundurkan diri ketika
0: ada hal yang gagal dia berbuat. Kata guru Abu Berema
2: aja. Iya. Di Jepang banyak ada masalah.
0: Iya. Samanya jenisnya Indonesia mungkin penanganan tapi lebih baik di sana mah merenya.
1: Lain mana ngaji diri wan boga era.
0: Rasa malu buka gitu kalau.
2: Malu. Ya itu sangat masalah tapi boleh yang bilang.
1: Boleh.
2: Ya. Di Jepang ya kalau berita viral tentang itu.
0: Berita ya, jelek.

0: Naruto di film Naruto
1: Hokage, kaum Hokage teh ya. Maksudnya teh saya
2: gimana krisis penurunan populasi nasional, betul enggak tuh
1: nya baca we tuh kumana eta aja ya teh.
0: Iya, orang-orang Jepang sedikit kurang sekarang.
1: Apa maksudnya populasinya? Karena tidak banyak orang Jepang yang punya keturunan gitu ya, atau gimana yang tidak beranak pinak kan sebutannya.
0: Karena ekonomi Jepang kurang bagus sekarang. Makanya susah cari kerja.
1: Oh, jadi biaya mahal mungkin kalau punya anak nanti pendidikan gimana gitu.
0: Ya kalau punya anak gimana hidupnya? Semuanya pikir.
1: Oh, jadi memilih untuk tidak punya anak gitu. Yeah. Banyak orang Jepang anak mudanya memilih tidak punya anak. Yeah, tapi menikah mah menikah atau
0: enggak? Menikahnya menikah, tapi fokus kerja aja, berdua aja gitu.
1: Oh, gitu. Banyak seperti itu gitu. Yeah,
0: banyak seperti itu.
1: Makanya banyak yang apa? Ini hewan peliharaan ya. Mm-mm. Kucing.
0: Ah, peto. Iya, ya. Kucing, anjing, burung juga.
1: Burung
0: juga.
1: Kalau burung biasa di
0: parkit seperti
1: kan kalau kucing dielus gitu ya.
0: Kucing. Iya. Burung. Jangan bersama ya. Oh,
2: jangan. Nah, dia cabul. Dia cabul. Cabul.
1: Kan ayah kan biar peliharaan.
2: Ya cabul nih.
1: Pengganti tidak punya keturunan. Ya orang nanya kan burung kumaha ditinggali di suarana atau naona?
2: Viral biar perkataan bisi akan viral. Mama dulu gak WA kain.
1: Si Ibu yang terbalik dulu dah. Suka ntar ngomongnya naon.
2: Lu tadi kita. Hirban, selamat pagi Awana Elmi Benaros. Hari orang Jepang sok gandengnya naon ngobrol.
1: Siapa sih nonton film terbalik siapa?
2: Terus lagu lah.
1: Orang Jepang gandeng. Sianu gandeng.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: so-so.
1: Oh, nah, artinya?
0: Ah, tanyakan ke si Asami, ke si Kaurang di kamu.
2: Tahu.
1: Apa artinya itu?
2: Nada so-so. Artinya?
1: Ya, tahu. Enggak ada.
0: Kamu kira Asami enggak tahu.
2: Tapi mungkin air mata ya, nadanya.
1: Oh.
2: Iya.
1: Oh. Air mata sebenarnya kalau siap. Mungkin diartikan jadi bahasa pergaulan ya tamarnya.
0: Oke, okay, alright, alright. Baik, ini ada Koharu nih. Ohayou gozaimasu. Akami-chan.
1: Akami-chan
2: apa? Asami.
0: Udah mah Asami ya teh. Yeah.
1: Asami-chan.
2: Asami-chan.
1: Asami ya.
0: Mau tanya.
2: Iya.
0: Yeah. Kalau nikah sama orang Jepang prosesnya susah.
2: Iya.
0: Yeah. Ya benar enggak?
1: Orang Indonesia gitu kalau orang Indonesia nikah sama orang Jepang?
2: Iya. Yeah.
1: Susah prosesnya gitu.
2: Oh, jatuh cinta gampang.
0: Gampang.
2: Jatuh cinta ya.
0: Atau jatuh cinta.
1: Oh, kalau mau orang gampang, gampang. Orang luar Jepang menikah dengan orang Jepang tuh enggak susah ya, enggak secara administrasi. Oh, Indonesia sama
0: di Indonesia sana. Itu bebari tuh, Bro. Bebari koharunya. Amun di negara Indonesia nah hese.
2: So, kalau ke RW?
1: Ya. Yeah?
2: Gampang.
1: Oh.
2: City Hall? Asyik suka.
1: Asyik udah berapa kok?
0: Ayah nu nanya deh, Assalamualaikum Do Urban. Jawab Asami, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bisaun si Asami ke. Oh geng, gengku desu ka Asami.
2: Genki des. Sehat.
0: Mau tanya kalau lapar bahasa Jepangnya peko peko.
2: Tahu, lapar banget.
1: Oh, peko-peko bahasa Jepang tuh?
2: Ya, ya.
1: Lapar peko-peko. Banget.
2: Peko-peko, lapar banget.
0: Terus kalau telur ceplok apa bahasa Jepangnya?
2: Iya, metamayaki.
1: Oh. Metamayaki ya.
0: Dulu saya pernah les bahasa Jepang tapi jarang dipakai jadi lupa lagi.
2: Oh.
0: Oh, peko-peko. Ya, Asami peko-peko.
2: Oh, lapar banget. Ya. Lapar banget. Oh. Makanlah. Iya.
1: Makan soto tadi Asami sudah makan soto Manawi di sini ya.
0: Manawi
1: sama sate.
2: Enak banget.
1: Karena si Mas Manawi eta bae ngaranana. Manawi aya 100 sok itu. Ada lagi siapa Mie, ini Mi?
0: Tuing saya mau nanya pertanyaan urang asa tepentingnya Mang, geus sia deui.
1: Sugan mana atuh nanya. Aya tukang seblak teh sana di Jepang.
0: Ada Deva di Cianjur. Assalamualaikum Mang Urban sareng Asami. Apakah orang Jepang memakai HP buatan dalam negeri? Atau memakai HP pada umumnya seperti HP Samsung, Vivo, Oppo, Poco, Motorola, HP apa yang terkenal di Jepang?
2: Oh, iPhone.
1: Tetap iPhone ya?
2: iPhone terkenal.
1: Iya. Anu buatan Jepang? Anu
2: apa sih? Buatan Jepang, Android?
1: Android. Ya. Android ya?
2: Itu juga lumayan populer.
1: Oh, lumayan populer juga ya.
0: Enggak, maksudnya gini, politik dampingnya Jepang itu gimana? Kan amun di Jepang
1: namanya gimana? Iya, itulah ngomong-ngomong politik damping kesiaran mah tengah artis.
0: Kan lebih mahal kan alat elektronik di Jepang atau gimana?
2: Ya.
1: Alat-alat elektronik di Jepang.
0: Oh.
1: Bere mic atau si iBay atau si teh.
0: Nah, ini gerung.
1: Mungkin ngomong
2: gimana? Ya, iPhone-nya lebih mahal.
1: Lebih mahal di Jepang.
2: Paling mahal.
1: Paling mahal. Ya. Tapi iPhone Jepang bisa dipakai di dia, Beh. Kudu daftar ya. Ayo tuh kepake tuh, Beh.
0: Si adeui ya tuh. Si adeui.
1: Ya, ada lagi, Mi. Siapa lagi, Mi?
0: Banyak.
1: Ya.
0: Kamu pakai iPhone?
2: Iya, saya pakai iPhone.
1: Ini satu lagi nih, ini teman kita lagi job training di sini. Ada
2: Ona.
1: Ya budaknya apa beda Alto teh, Be ya.
0: Lah mau nanya Nana dari Cama nih. Hai semua, adakah artinya Ajinomoto?
2: Oh iya, itu Masako
1: artinya,
2: ya.
1: Artinya? Iya, Masako Ajinomoto ada artinya enggak? Ajinomoto artinya Ajinomoto, atau nama saja itu?
2: Aslinya asli adalah moto.
1: Oh.
2: Aji adalah rasa.
0: Oke.
1: Okay. Oh, rasa Aji itu rasa gitu.
2: Rasa asri.
1: Oh, aji itu artinya rasa. Aino moto non?
2: Motonya.
0: Motonya.
2: Moto
1: gitu lah. Oh, rasa yang telah ada. Aino Masako?
0: Masako non, Masako.
2: Masako nama, bukan bahasa Jepang ya? Bukan nama cewek Jepang.
0: Hah? Ya? Masako nama cewek Jepang?
2: Iya.
1: Ya. Oh, jago Jepang. Masak. Ceweknya jago masak.
2: Itu belum tahu.
1: Kok masak?
2: Beda-beda ya?
0: Beda-beda.
1: Kok masak? Masako?
2: Kok masak?
0: Terarti lho si teh. Masakan favoritnya apa? Dorayaki, Doraemon betul-betul ada nggak di kartun?
1: Kue dorayaki betul-betul ada di Jepang. Kue ya. Dorayaki kan itu kue yang ada di film kartun Doraemon.
2: Ada di mana pun ada dorayaki.
1: Memang ada asli ya? Kue dengan nama dorayaki ada di Jepang.
2: Ada.
1: Oh ada. Ya.
0: Ayo si Doraemon juga ada.
1: Wah, itu sama kartun.
2: Siapa? Nanti coba cari ya.
0: Coba cari. Siapa nanya?
1: Doraemon kayak gini.
0: Aduh, ya si Mami Depa waas nah etas.
1: Ada lagi ini siapa nih?
0: Krisis wise boleh sih aja.
1: Tapi nawan tuh gak bisa kebaca.
0: Baca baca baca.
2: なぜ日本人はあれほど規律正しく熱心に働くのでしょうか。クナパオランチョパンスモアニャラジンシルウスブクルジャン。
1: Pekerja keras itu ya.
0: Dari Jepang. Sigit ini mendengar kita dari Jepang.
1: Ya gitu.
0: Ya, Sigit kami ya, Jepang.
1: Oh, kenapa ya? Sigit ya?
2: Ya, ekonominya kurang bagus.
1: Enggak, kalau kenapa?
2: DNA ya. Dari Jepang ya. なぜなら Nihonjin wa majimeni hataraku kishitsu dakara desu.
1: Enggak ya.
2: Ya, mengerti ya. Mengerti ya. Ya,
1: Ura!
2: Lebih panjang. Tabun 一生懸命働かないといけない環境だから
1: 緊張ですよね。
2: 頑張ってると思う。どう思う？
1: どうも、わいじどうも。
0: あさみとんきとしこいにばれんがもんばじゃすんのまね。
1: とんきとんがもんがもんがいんたがってかしやしこいにおもんくんちゃね。うわきととかいんて。
0: かんなにゃかあさみ、かなさま、よ、ひでとしなかた、パメンボラ。
2: はいはいはいは
0: い。おけえ、めげたりしゅだ。あさみのきよがすきですう。Lasuta follow si Tayu.
2: Terima kasih sudah follow IG aku.
1: Oh sudah follow IG
2: banyak.
1: Gitu. Oh, Ada lagi ini ada Asami-san. Kalau di Jepang pas ada pemilu suka ada serangan fajar gak sekarang? Atuh, di itu mah pas pemilu mah dan digital merenya. Itu tuh kudu dijelasin ku si Ibe.
0: Bahasa urang.
1: Sia urang disarua kejeng di Indonesia atuh.
0: Pemilu aja pemilu lah, pemilu ada enggak pemilu?
2: Enggak boleh.
1: Enggak boleh tuh, enggak boleh.
2: Jangan ya, tidak kelihatan.
1: Tidak kelihatan. Ada tapi ya, ada ya.
2: Tidak kelihatan. Mungkin enggak ada.
1: Mungkin enggak ada ya. Ayo oke mari tapi ya gitu.
0: Ini nih, ini pertanyaan bagus nih. Aseplin di Gunung Batu. Selamat Jumat Jepang Ria. Kalau di Jepang kok bisa ya bersih-bersih terus disiplin. Itu diajarinnya gimana? Mumpung ada orang Jepangnya gitu, sok. Gimana?
1: Iya kan di Jepang sangat dijaga ya, maksudnya kebersihan, etos kerjanya gitu. Apakah itu diajarkan dari kecil atau gimana? Itu kayaknya beres sih,
2: di rumah juga dari kecil saya
1: sudah diajarkan disiplin gitu.
2: Iya, belajar dari orang tua. Ya harus cuci sendiri.
1: Oh, cuci ya, baju
2: cuci piring
1: atau
2: juga baju nanti ya. Nanti
1: kalau sudah agak gede.
2: Ya, sebetulnya ya masak juga, masak sendiri juga. Kalau enggak ada
1: orang tua. Oh, memang sudah diajarin dari kecil. Kalau di sekolah juga diajarin gitu.
2: Ya, sekolah juga.
0: Maksudnya gini.
2: Ada waktu cuci. Sebelum pulang.
0: Gini Mas Asami, da urangnya ngajarkeun ka budak urangnya. Kita juga ngajarin sama anak kita. Tapi kan Asami mah jadi nempel gitunya aya budak urang mah teu
1: kuat. Orang Jepang mah karena terus dilatih tuh apa selalu menjaga kebersihan itu tidak buang sampah sembarangan itu memang dari kecil dididik gitu ya.
2: Iya, dari kecil. Iya, itu biasa dari kecil.
1: Biasa ya.
2: Sampahnya harus buang ke tempat sampah. Ya cuci juga.
1: Cuci juga sendiri.
2: Sendiri. Ya di sekolah pasti ada sore ya. Sebelum pulang ada cuci.
1: Wajib,
2: waktu cuci.
1: Gitu. Di dia mah budak SD mah balik di itu kumah heula gitu.
2: Semuanya cuci.
1: Bekal di bawah sendiri teh dicuci dulu sendiri. Memang diajari dari kecil cara jadi terbiasa dengan hidup disiplin, hidup bersih gitu.
0: Ya. Tuh, saya sapu kamu pernah sapu-sapu?
2: Sapu-sapu.
0: Suka sapu-sapu?
2: Suka. Oh. Suka. Ya kalau bersih saya senang. Wow. Semuanya senang. Terus kalau buang sampah di tempatnya malu. Oh, semuanya lihat.
1: Oh, jadi ada ada budaya malu kalau kita ketahuan buang sampah sembarangan kalau di sana ya.
2: Malu
1: kamu suka bersih-bersih suka?
2: Ya suka. Tolong
1: bersihin
2: suka
1: pikiran dia kotor.
2: Oh ya. Wow.
1: Pikiran kotor.
2: Waduh.
0: Bagus. Waduh, bagus ya.
2: Iya, saya kirim orang Jepang semua ya.
0: Aduh, saya kirim orang Jepang. Bagus. Soalnya ini juga Ohayo gozaimasu Iswara, watashi wa Chandra desu.
2: Ya, nama saya Chandra.
0: Oh
2: ya.
0: Asami Kirei.
2: Oh, saya cantik.
1: Oh,
2: Asami
1: iya.
2: Cantik.
0: Oh, dua urban warui.
2: Oh,
1: warui.
2: Ya, urban jelek.
1: Dua urban warui, ha?
2: Iya.
0: Jelek.
1: Oh, jelek. Oh, oke. Okay.
0: Sia kaing sia Chandra. Salam kanggo Miyabi sareng Sugiono.
1: Ah, kadinya wae kakek Sugiono.
0: Asami di lembur Asami aya kopdes teu?
1: Sama anger kopdes. Enggak usah dijawab ini mah liar, kan jelaskeun lagi ya.
0: Oke, ini Kang Firman terakhir nih.
1: Kang Firman gimana katanya nih? Assalamualaikum Kang Elmi, Kang Wanda, Asami-san. Hai. Mau tanya dong, katanya di Jepang lagi banyak warga India, jadi nggak aman. Bener nggak? Sama kenapa bisa disiplin banget? Tadi udah kejawab ya, cuma karena dari kecil dibiasakan. Titip salam buat Naruto sama Luffy ya, hatur nuhun.
0: Bener nggak? Bener nggak?
2: Ya benar-benar banyak. Lebih banyak daripada dulu. Ya, ada kantor Suzuki, tahu ya?
0: Ya tahu.
2: Suzukinya rata-rata semua
1: pegawainya orang India.
2: Ya, India. Banyak datang dari India. Makanya sekarang lebih banyak daripada dulu.
0: Tapi katanya benar suka bikin ribet gitu, bikin apa kan?
2: Bikin apa?
0: Ya,
1: bikin
0: jadi nggak aman gitu, bikin nggak aman gitu. Gimana?
2: Oh itu belum tahu ya.
1: Belum tahu ya.
2: Lumayan banyak orang asing
1: tapi India pun nggak bisa disimpulkan seperti ini gitu.
2: Iya, belum tahu
1: saya. Nah, tuh ingat tuh terkabeh meren orang itu gak ayah ngaco orang ya ngaco di itu meren.
0: Nah jadi kain sih
1: kan pertanyaan. Lebih jelaskan gitu. Sami ini kenapa
2: ini? Iya.
0: Pengen pegang.
2: Pengen pegang. Nanti dia tolong dia angkat ya. Jangan jatuh.
0: Iya. Nah ini menyambung isu imigran India menyebabkan partai politik sayap kanan jadi besar di Jepang.
1: Wah, ternyata ulang ngomong kenuki alir ayo mah.
2: Oh, kenapa tertarik?
1: Yang biasa wae ngomong kena makanan atau apa gitulah ya. Tapi ya, yang pasti mah ya tadi kita juga sedikit banyak sudah tahu ya bagaimana orang Jepang, kedisiplinan orang Jepang itu dilatih dari kecil. Makanya orang Indonesia yang di sana juga jadi kabawa disiplinnya banyak. Kalau
0: harus.
1: Jadi karena di sana udah bersih, udah tertib, jadi orangnya anu biasa tidak tertib jadi kabawa tertib gitu. Meren gitu merennya. Tak gitu jadi itu kalau lingkungan itu bisa membawa kita ke hal yang lebih baik kalau lingkungannya itu juga baik gitu.
0: Wah nyanyilah nyanyi Jepang lah.
2: Nyanyi Jepang?
1: Siapa? Nyanyi. Kau bisa nyanyi katanya nyanyi Jepang ya?
2: Nyanyi Jepang.
1: Iya.
2: Requestnya apa?
1: Apa tuh lagu Jepang mata rapal?
0: Sakura weh Sakura.
1: Bebas aja apa yang apal?
0: Yang apa?
2: Sakura. Chan. Lupa.
0: Yojo ino sora wa.
2: Kenapa bisa?
0: Miwata suka giri. Benar enggak?
2: Iya benar.
0: Benar, soalnya saya nonton film Jepang.
2: Wow.
1: Apa judulnya, Mi?
2: Langsung bisa ke Jepang.
0: Bisa. Kasih bebe kira ke Jepang.
2: Pasti viral.
0: Viral yang kamu tadi.
1: Kamu memang benar bisa ya. nyanyi. Ada lagu yang bisa kamu nyanyikan?
2: Apapun boleh.
0: Bisa enggak? Sok atuh. Sok ye bisa. Apapun boleh. Sok nyanyi salagu ya orang Jepang.
2: Satu lagu ya. Apa ya?
0: Coba.
2: Lupa.
1: Kamu yang ingat apa ada enggak yang ingat? Lagu-lagu Indonesia ada yang ingat?
2: Ya lagu-lagu Indonesia suka.
1: Ada apa? Yang ingat kamu?
2: Kan banyak.
1: Apa salah satu aja?
2: Nona.
0: Gimana? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Iya. Jalan-jalan ikut
0: dengan sepatu
2: rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata padaku.
0: Bagus.
2: Benar.
0: Asami, karena Asami jam 9 harus pergi lagi.
2: Iya.
0: Sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih buat Asami sudah hadir di sini.
2: Iya, saya juga Sami-sami.
0: Sami-sami. Naon, hatur nuhun
2: eta mah.
0: Hatur nuhun. Jadi Asami nanti kalau ke Bandung lagi sama Asami kontak lagi.
2: Iya, jangan ke Wanda ya.
0: Jangan.
2: Oke.
0: Wanda cabul. Pegang-pegang. Asami saya enggak pegang-pegang ya.
1: Tapi gini ya, Asami juga sapa juga ucapan terima kasih sama sahabat suara yang sudah nanya, terima kasih. Tapi dalam bahasa Jepang ya, sahabat Asami ya. Kasih tahu terima kasih
0: pesan-pesan lah.
2: Oke, bahasa Jepang ya, boleh? Ya.
0: Bentar. Pesan-pesan buat kita bahasa Jepang. Siap.
2: Oke. Boleh.
1: Ya, sekarang.
2: Minasan, kyou wa kiite itadaki hontou ni arigatou gozaimasu. Indonesia bandu no Isuwara bandu ni ojama itashimashita. Nihon no koto suki natte kurete arigatou gozaimasu. Kore kara mo takusan nihon ni kyoumi o motte kudasai. Ja ne.
1: Hai.
0: Jagoan sih, eta bahasa Jepang aja.
2: Jago bahasa Jepang.
1: Jago kamu. Ya memang orang itu kampret sih.
2: Mungkin orang Jepang.
1: Iya memang orang Jepang. Jepang. Tapi terima kasih Asami sudah hadir di sini ya.
2: Sama-sama.
1: Semoga bisa menikmati kehadiran Asami di Indonesia ini kali ke Bandung sekali.
0: Oh iya, Asami itu kan ada acara ya? Apa?
2: Ya, Expo sekarang. Atau ada Expo? Ya, Indonesia.
1: Indonesia ya, Expo di apa?
0: BSD.
2: Ya.
1: Di BSD.
2: Ice BSD. Ya tanggal dari tanggal 14 sampai tanggal 18.
1: 18 ya. Kamu akan ada di sana sampai tanggal
2: ya, itu ya. Ayo kita ketemu.
1: Bertugas kamu bertugas bekerja di sana atau
2: mau cari uang?
1: Oh, cari uang.
2: Mau cari produk.
1: Oh, mau cari ya. Produk. Oke, okay, siap atuh ya.
0: Benar.
1: Sekali asal. Terima kasih lancar semua Asami ya.
2: Ya, terima kasih
1: sudah hadir sama-sama. Ke Iswara. Ya, ya. Mas Mang Ibai jeung Nuhun Mbenya sudah mengajak Asami.
0: Pak Haji Oktab ada.
1: Oh, Pak Haji Oktab sudah hadir sama
0: Gus ya. Pak Haji.
1: Sobat Suara, masih ada kebersamaan kita sampai jam 10 nanti. Masih di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Kita balik dulu, nanti kita balik lagi.
0: Maksudnya kumaha kita balik dulu?
1: Asami balik dulu, kita nanti balik lagi.
0: Eh, kuramas, saya mah kuramas ah.
1: Sarua orangnya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Iya.
0: Sama sebuah lagu dari Wisnu Santika dan Tiara Andini dengan Sumpah Percuma. Terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan ngobrol-ngobrol kita bersama Asami.
1: Iya. Ini mah untuk Ridwan yang menang tekor.
0: Udah.
1: Kirim alamat ke dia Ridwannya. Manula pongke mun geus datang barangna langsung dikirim ti Isudna, mention Isud yang Iswaranya.
0: Ya.
1: Tapi Adiana enggak tahu nya apa topi jadinya merenya. Karena tadi itu langsung dikirim.
0: Oh. Iya Kang Firman, IG-na Asami itu adalah Asami Cantik.
1: Asami Cantik ya.
0: Dijikeun tapi
1: satuin. Dia tuh salah satu orang Jepang yang suka tentang budaya dan kehidupan Indonesia ya. Sempat tinggal 3 bulan di Depok sana dulunya ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu ya. Sahabat suara, tapi gini, kalau kita bisa tahu juga tentang kehidupan di luar negeri juga kadang belum kita kesana juga dari internet ya Mia.
0: Ya tuh.
1: Browsing, tapi dah amun jaringan gue lagi mah bete
0: atuh. Ah, ripuh John.
1: Makanya pakai Melsa Internet Service Provider untuk koneksi internet yang tanpa gangguan karena dengan teknologi kabel serat optik dengan Dynamic Public IP ada direct koneksi langsung ke perangkat Anda. Ini pilihannya buat yang mau buka usaha dengan Raya Basic. Harganya 600.000, mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Atau Anda butuh untuk kepentingan penggunaan pribadi di rumah, ada namanya Ecofiber ya. Harganya mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik ya.
0: Tah, Ridwan nge-WA balik. Siap, A. Dipasihan non alamatnya. Ya, siap. Nanti insya Allah akan dikirim dari Isudnya. Nanti kita pantulin ke Isudnya ya. Ya,
1: follow lah. Jangan lupa kalau udah nyampe mention Iswara yang Isudnya. Alhamdulillah hadiah tekor.
0: Alhamdulillah ya hadiah tekor bisa ya. Dietanya sok.
1: Mm-hmm.
0: Kang Firman siap atur nuhun. Asami cantiknya, Asami cantik.
1: Mm-hmm. Sok bagus ya sama iya weh, komentar weh.
0: Sok bagus naon teh
1: mari. Sok ya, bagus teh iya.
0: Manawi
1: apresiatif.
0: Manawi aya 100.
1: Oke. Okay. Eta mah tukang soto Pak Mas Manawi.
0: Euy, bigi kakaraeun urang depan orang Jepang dahar soto.
1: Asa. Atau mah orang Jepang dahar soto mah aya mun aki-aki orang Jepang sial wae.
0: Naon?
1: Aki-aki kabura soto.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Aryo dengan Ancika, sahabat suara. Ini adalah original soundtrack dari Dilan ITB 1997.
1: Atau terbaru teh ini ya filmnya pilih baik tanya.
0: Ya, iya, Dilan. Dilan teh orang mau jadi duo, wan, duo Dilan. Maksudnya? Adilan cek.
1: Urdu aja, urban duaan.
0: Urban duaan. Eno hiji ke mana, man?
1: Tuh, ingat apa.
0: Nah, cing apa? Ayo mana sok itu? Apa pura-pura berenang?
1: Nama di radio sebenarnya.
0: Tuh hadir head to head wan. Jam 10 siaran.
1: Jungkel atuh head to head mah. Mau kuat.
0: Siapa sok? Ngomong tuh sok benar mana mah?
1: Jungkel pun kursi rambut tuh bukan jungkel. Potong kursi rambut jungkel
0: lagi. Semua gitu.
1: Ya gitu, gitu lah ya.
0: Sama sebelum kita berpisah,
1: ya.
0: Saya informasikan bahwa kita tidak bisa menggelar tekor karena Persib akan bertandingnya hari Minggu nanti. Ya?
1: Minggunya saya jauh teuing lah, lihat teuing sudah.
0: Oh, dah siaran Minggu lagi.
1: Minggu mah mending juga kalau bayangkan bisa nonton Persib dengan memadukan keindahan alam dan kemewahan modern.
0: Wih, kemana tuh, Wan?
1: Di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, sahabat suara ya.
0: Terbaik.
1: Atuh. Ini akan menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan begitu Anda masuk ke hobi, ke lobby, ke lobby ya. Ini Anda akan disuguhi dengan konsep neighborhood story ya.
0: Apa neighborhood story itu? Neighborhood story itu apa, Wan?
1: Gosip tetangga. Jadi kamarnya nyaman, pemandangannya juga hijau pegunungan yang menyegarkan. Kayak Marakpak gitu.
0: Terbuka. Itu di ada giren mana sehat.
1: Ya. Dan juga yang pasti fasilitasnya, sahabat suara. Anda ada kolam renang air hangat di sana ini dengan infinity pool ya. Infinity pool teh kolam renang yang seolah-olah tidak ada batasnya, menyatu sama alam.
0: Saya teh lebar-lebar ya, gitu.
1: Ada fitness center yang bukanya 24 jam sahabat suara. Dan ada kancil club buat yang bawa anak-anak, bawa keluarga, ini pas nih ya. Perkulineran juga ini di hotel ini juga lengkap ya. Mau menikmati hidangan fusion tinggal ke Jumpa. Ini juga ada ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan ada rooftop destinasinya di level 16. Ini ada karbon dan konsepnya memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Ini bisa menikmati kreativitas mixologi daripada mixologis ternama. Kalau untuk reservasi, informasi lebih lanjut langsung telepon 022 878 0688, atau follow Instagram @hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Teh Tami, terima kasih.
1: Lu nunggu voucher dari Mia. Kalau kesananya udah pernah saya donor darah di sana.
0: Si Tami nggak WA si Tami. Baca tuh.
1: Aslinya mau lebih head to head atau pendengar pagi-pagi Urdu lebih banyak. Banduan.
0: Aduh. Nuhunah Teh Tami atas loyalitasnya. Padahal harus jadi pada sekali.
1: Intinya semua juga terima kasih buat sahabat suara yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi ya. Singkla lancar lah, emang hari Jumat. Amin. Manfaatkan hari Jumat ini. Amin. Untuk berbuat banyak kebaikan. Amin. Kang Hendra, terima kasih tadi yang sudah ngirim kopi. Ya. Tadi yang
0: buat Asami juga mungkin mendengarkan di mobil ya. Asami, terima kasih. Jangan deket-deket Wanda, Wanda cabua.
1: Siap masuk ke fitnah batur wae.
0: Cuma cukup cekel di kalau gue.
1: Mana yang sok imajinasi?
0: Aima imajinasi ya, mana cukup cekel.
1: Pengboro mana si Asami mana mah si Mas Manawi gitu dicabakan gue mah. Gue sotol. Ini beda gratis sate 5 tusuk.
0: Duh lah, sahabatnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita mah canda tawa aja. Nya jauhi pi omongan, dekati peduiteun.
1: Siap. Nih, kita pamit sahabat suara. Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban sign out.
1: Suara seru. Au.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Harsyarda 2026.
1: Harsyarda 2026.
0: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Acara mulai jam 7 pagi ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Harsyarda 2026.
2: Harsyarda 2026.
1: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026 Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
4: Acara mulai jam 7 pagi ya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Some special.

0: 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

semakin ku kejar, semakin kau jauh, menjadi salah satu lagu yang ada di rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini. Dan aku yakin kamu semua tuh pasti nyanyi lah ya ketika aku puterin lagu 5 minutes ini. Karena siapa sih yang gak tahu? Siapa yang gak tahu lagu semakin ku kejar, semakin kau jauh? Itu pasti pada tahu sahabat suara. Makanya abis ini aku masih akan terus kasih kamu lagu yang seru-seru. Salah satu

Ada tuh di pensi. Gak lengkap pensi sekolah tanpa hi-fi mas manggung di acaranya. Setuju gak? Makanya aku yakin juga pasti Kereta Kencan diputerin, kamu pasti akan nyanyi sahabat suara.

FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita masih akan sampai jam 2 siang nanti ya, sahabat suara. Hampir aja kita lupa untuk naik on

enak banget lagunya ya, karena nostalgia. Abis itu kayak lagunya bisa bikin kita nyanyi bareng. Dan supaya kita terus nyanyi bareng sampai nanti jam 2 siang ya sahabat suara. Abis ini aku akan puter ini satu lagu dari Mar-

requestan kamu juga kalau di TikTok nih sahabat suara. Jadi sebelum aku diamuk, puterin 5 pagi, 5 pagi, aku puterin duluan buat kamu ya. Tapi tenang aja, karena semua lagu itu akan ada setelah lagu yang satu ini.

0: Cia Friska yang akan menemani kamu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan itu dia sahabat suara 5 pagi dari 5 pagi yang menjadi lagu penutup kita di 10 lagu keren pada hari ini. Tapi tenang aja, karena kebersamaan kita masih akan terus ada, asik, sampai jam 2 siang nanti sahabat suara. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja ngobrol bareng aku yuk, temenin aku siaran di TikToknya Isuara di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir.

0: 2026. Taster.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. #Mandalika untuk dunia.
2: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswa.

0: kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu dia Sheila on 7, bila kau tak di sampingku yang menemani siang kita ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang mau request, tadi udah ada beberapa requestan yang masuk juga. Yang mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol, jelasin apa yang menjadi requestan kamu. Kalau kamu mau WhatsApp kita, boleh kali ya sambil cerita dikit, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Oke sahabat suara, aku tunggu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Month Oktober 2026, hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa

0: Serang.
1: Bobby juga diserang.
2: Diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua, siapa namanya?
3: Bapak
0: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan.
0: Serang.
3: Oh, Serang.
0: Serang.
3: Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
0: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan.
0: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali itu dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya. Gitu ya. Terus?
0: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
0: Ada rest area.
3: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
0: Berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
0: Okay. Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
0: Nah, anak berbakti.
3: Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Nah, tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Menteri Pendidikan Indonesia Abdul Muti sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan kebijakan yang mencegah siswa secara otomatis naik ke tingkat berikutnya mulai tahun 2027. Usulan ini muncul setelah masukan dari Dewan Pendidikan dan dapat menjadi bagian dari rekomendasi Konferensi Nasional Pendidikan ke-12. Ia percaya bahwa kebijakan ini dapat mendorong siswa untuk mengambil studi mereka dengan lebih serius.
0: Suara Fakta.
2: Putri Marino meraih penghargaan Face of Asia di Marie Claire Asia Star Awards 2026 di Paradise Hotel Busan Rabu 7 Oktober 2026. Penghargaan itu dibacakan dan diserahkan langsung oleh Christine Hakim lawan mainnya di film 4 Musim Pertiwi. Sutradara Camilla Andini menyebut momen keduanya di atas panggung seperti membawanya kembali ke adegan Maira dan Pertiwi di Bromo. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini teman aku barusan cerita ya, kalau dia punya teman. Jadi teman aku punya teman, dia tuh ternyata, teman aku cewek ya, dia tuh ternyata punya plan B ketika dia tuh masih pacaran. Plan B tuh dalam arti dia udah punya cadangan nih sebelum dia udah siap memutuskan cowoknya. Dan ternyata ini ada surveinya, sahabat Suara. Jadi survei ini tuh dilakuin sama lembaga riset pasar asal Inggris, yaitu OnePoll. Jadi dia tuh ngasih survei ke 1000 perempuan yang udah nikah ataupun yang masih pacaran. Dan survei membuktikan kalau sekitar 50% responden itu ngaku kalau dia tuh punya sosok plan B atau orang cadangan kalau hubungan mereka tuh udah di ambang-ambang mau putus gitu, sahabat Suara. Dan si sosok laki-laki cadangan ini biasanya tuh berasal dari kayak lingkungan terdekat. Contoh, teman kantor, teman olahraga. Ya mantan juga ada kemungkinan tuh, sahabat Suara. Dan ada sekitar 10% responden itu yang nyebutin kalau sosok tersebut itu rata-rata pernah ngungkapin perasaan ke mereka gitu. Dan 12% sisanya itu ngaku kalau perasaan, rasa sayang mereka, tangki cinta mereka itu jauh lebih kuat terhadap si plan B atau sosok cadangan itu dibanding pasangan mereka saat ini gitu. Dan menariknya adalah setengah dari orang yang ikut survei itu menduga-duga kalau pasangan mereka tuh mengetahui adanya sosok cadangan tersebut gitu. Cuma menurut mereka mah itu kan bukan selingkuh, karena kan belum ada hubungan yang terjalin, katanya, sahabat Suara. Menurut kamu atau dari kamu nih, sahabat Suara, ada yang berlaku seperti itu enggak? Kamu punya pacar nih sekarang, tapi ketika kamu lagi berantem, kamu udah otw-otw putus, kamu tuh sudah punya cadangan, kamu sudah punya plan B. Kalau kamu seperti itu, sahabat Suara, ngaku sekarang di WhatsApp 0816-114-1014. Aku mau lihat cerita kamu. Please ceritain ke aku ya soal si sosok cadangan ini kalau kamu punya

nanti di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih? Ini lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba blank, atau malah kayak gak nyambung gitu deh obrolannya. Dan kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu karena badan kamu sebenarnya udah capek, tapi dia tuh udah ngasih sinyal kayak udah deh istirahat dulu gitu, cara dia ngasih sinyal. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita buat berkomunikasi. Kalau sebenarnya badan kita tuh butuh yang namanya istirahat dari segala rutinitas. Jadi kalau kamu sekarang di kantor udah ngerasa kayak mulai gak nyambung ngobrol sama orang, udah jangan dipaksain ya. Cepetan deh sekarang cari tanggal cuti buat liburan, atau besok kan weekend, keluar ketemu teman yang bikin kamu nyaman, atau sesimpel di rumah aja gak megang kerjaan sama sekali. Itu sangat pastinya membantu kamu, sahabat suara. Kasian tuh badannya udah capek.

0: tayang nanti di 101,4 FM. Ini Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara, aku masih akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau masih ada lagu-lagu yang menjadi requestan kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja ngobrol barengan sama aku di live TikToknya Iswara di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Mall Oktober 2026.

0: 100% mata air alami.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita

0: SpekX.id. SpekX 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti aku gak akan sendirian karena aku nanti punya teman ngobrol dari jam 1 sampai jam 2. Teman ngobrol aku adalah seorang wanita cantik yang baru saja mengeluarkan single di bulan September lalu. Jadi buat kamu yang penasaran artisnya siapa, penyanyinya siapa, dan mau kenalan barengan sama aku juga, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, biar di sana kamu bisa ikut ngobrol, kamu bisa ikutan tanya-tanya. Jangan lupa ke iswara.network atau WhatsApp aja kalau ada pertanyaan nanti di 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gavoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026.

0: hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza. Taste
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media at film Lobang Buaya, at Adia Pictures, dan at Dapur Film.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Mau nyari yang seru kayak gini?
8: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
9: Lucu nih Jackie nih.
10: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
8: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
10: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
9: Gila deh tanggal 15.
10: Semangat yuk gitu.
9: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
10: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
8: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
10: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
9: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
8: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
9: Wah, apa tuh?
10: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
9: Enggak, udah enggak ada.
10: Lanjut. Oh, kerungu itu ya berarti ya.
9: Lanjut.
8: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
9: Hati tadarus.
10: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
9: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
8: Thank you lah.
11: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Menyetop kendaraan si korban, menanyakan alamat rumah, kendaraan dirampas. Pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek.
4: Satu bawa alat peraga, yang satu pengeras suara. Terjadi ejek-ejekan, pelemparan.
5: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricu undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kades berlangsung.
6: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Negara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
4: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara, sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Danramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
5: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi rumah sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
7: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
8: Ruangan NICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri. Boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
7: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
5: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
1: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
9: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti, kan gitu. Tidak ada yang menyatakan bukti Gibran memiliki ijazah. Makanya ya kita agak malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu untuk menurunkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan moral juga.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsyarda 2026.
10: Harsyarda 2026.
5: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
5: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
12: Acara mulai jam 7 pagi ya.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
13: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
3: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
14: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asi, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman resiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
15: Kepada masyarakat, pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
5: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
16: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
17: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
16: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Dengarkan suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
10: Jakarta,
0: Jogja,
10: Makassar,
0: Medan,
10: Palembang,
0: Semarang,
10: dan Surabaya.
18: Susah gak sih jadi independen?
19: Waduh.
18: Coba dong.
19: Sulit ya.
18: Kan aku awam nih ya, gak tahu nih dunia perlabelan music atau kayak indie, musisi indie itu apa sih?
19: Sekarang sih alhamdulillah komunitasnya udah semakin besar ya. Jadi kayak banyak lah teman-teman aku juga yang independent artist juga. Jadi kita sama-sama saling gandeng aja sih. Enaknya gitu sekarang. Cuman ya sulitnya harus melakukan semua sendiri.
18: Itu ya. Semua musisi indie yang datang sini kayak, iya aku pusing harus sih semuanya sendiri. Dan Another Minute ini tentang apa, Diva?
19: Kalau Another Minute ini tentang kayak kebingungan dalam sebuah hubungan pas udah mau kelar gitu. Kayak aku mau putus atau enggak ya, perlu pergi atau enggak ya, itu ada kebingungan di situ. Terus kayak sulit untuk melepaskan sebuah hubungan aja sih. Intinya gitu ceritanya.
18: Ini berarti untuk orang-orang yang lagi diambang-ambang pengen putus.
19: Iya, lagi labil-labilnya.
18: Lagi labil-labilnya, lagi di otak tuh kayak okay, gue jalanin deh sampai capek biar let go-nya tuh gampang. Benar. Nah, itu lagu tentang itu.
19: Iya.
18: Ditulisnya berdasarkan pengalaman kamu kah?
19: Iya lagi.
18: Oh ya, kamu ada di momen itu.
19: Aku menurut aku banyak orang pasti pernah ngerasain sih momen ini kayak udah tahu nih hubungan gak akan kemana-mana. Jadi ya antara kalau stay juga gak enak, kalau pergi tapi belum siap gitu. Jadi
18: iya,
19: perasaan itu aja sih yang aku coba tulis buat di Another Minute gitu.
18: Oh, okay. Berarti dari lagu ini keluar sampai di momen dimana kamu menulis itu jaraknya lumayan lama gak? Atau kayak ini fase gue pernah nih, gue kayak gini, gue tulis kayak menarik.
19: Lumayan lama sih, karena lagu ini tuh aku tulis 2025, jadi udah setahun.
18: Oh, tahun lalu.
19: Dan kejadian yang menginspirasikan lagu ini udah setahunnya lagi, jadi udah 2 tahun kali ya sampai sekarang rilis.
18: Kamu menulis lagu ini karena kamu merasa banyak yang relate dengan makna ini, atau kayak ya udah ini adalah genuine apa yang gue rasain, jadi kayaknya gue butuh deh berbagi emosi gue yang ini nih ke orang banyak.
19: Iya sih, kalau nulis lagu aku suka yang lebih perasaan sendiri aja dulu gitu. Okay. Kayak aku ngerasa kayak gini nih, tapi karena aku yakin pasti orang lain pernah ngerasain juga gitu. Kayak gak mungkin aku sendiri nih yang ngerasain kayak gini. Jadi apapun yang aku tulis tuh aku coba untuk be as genuine as possible juga sih di lagunya. Jadi orang juga resonate-nya lebih mudah juga gitu untuk
18: relate. Iya benar, benar. Oke, Arifa, ini kita tahan dulu perbincangan soal orang yang udah mau putus tapi kayak belum tahu nih kapan apakah gue kuat untuk meninggalkan dia dengan segala kenangan ya, atau kayak gue jalanin aja padahal gue udah enek banget nih. Nah, oke, sahabat sore, ini kan gambaran besar tentang Another Minute ini udah diceritain sedikit sama Adifa ya. Abis ini kita masih akan tanya-tanya lagi, mungkin Adifa lagi gimana sih emang di fase itu. Nah, abis yang satu ini ya, kalau mau ikutan tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Chef Rizka di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya di sini aku masih ngobrol barengan sama Adifa yang baru saja mengeluarkan single terbarunya, yaitu Another Minute. Dan Adifa, ada yang nanya nih di TikTok dari klip For Fun. Gimana sih rasanya lagunya bisa jadi, bisa masuk di original soundtrack film?
1: Excited banget sih pada saat itu, karena kayak project pertama, terus pertama kali masuk ke industri musik ini, terus langsung filmnya gede banget. Dan ngeliat lagunya pas di film, di bioskop tuh bener-bener kayak
0: merinding. Oh ya, aku gak kebayang. Aku juga gak kebayang tuh.
1: Ya, beneran ya gitu.
0: Tapi jadinya pressure gak? Kayak kamu bikin karya, karyanya itu menunjang menunjang kayak orang kalau nonton film soundtracknya agak nggak masuk, itu kan agaknya males ya.
1: Ada pressure sih, kayak apalagi ini kan kayak project orang gitu, itu kan kayak ini aku nyanyiin buat orang lain gitu. Ada sih pressure ya, terus untung pada saat itu timnya oke banget, jadi kayak mereka juga baik banget sama aku untuk bantu guide aku juga sih. Jadi kayak gak terlalu panik-panik banget deh.
0: Berarti emang kamu recording buat lagu khusus untuk film itu? Soalnya kan ada yang lagunya udah rilis lama, abis itu ada film yang kayaknya cocok deh kalau pakai lagu ini, akhirnya dipakai.
1: Iya, kalau yang denganmu ya recording dari awal lagi. Waktu itu aku collab itu sama Mas Adrian Marta Dinata, kalau kamu tahu band sekarang, band Samson.
0: Iya.
1: Iya, dia penyanyinya.
0: Oke.
1: Dia bantu aku nulis gitu buat lagu itu.
0: Dan yang menarik, ini kamu, dia yang bantu nulis. Berarti kamu emang
1: bantu nulis. Iya.
0: Apa berdua kamu
1: berdua
0: nulis?
1: Berdua bareng.
0: Adifa kan ini kan sekarang bernyanyi, menulis lagu gitu ya, Sahabat Suara. Tapi ternyata pas aku tanya kuliahnya di mana, jurusannya teknologi pangan. Dia belajar soal makanan, Sahabat Suara. Gimana sih ceritanya kamu kuliah dengan hobi kamu yang dari dulu tuh udah nyanyi, nulis lagu, apalagi keluarga juga lingkungannya musik.
1: Sebenarnya aku tuh nggak tahu mau kuliah apa pada saat itu, kayak antara arsitektur atau teknologi pangan. Aku kayak apa ya? Aku suka dekor kamar, mungkin arsitek gitu. Aku juga hobi masak soalnya dari dulu.
0: Aku suka
1: masak, terus kayak apa ya, makanan, boleh deh teknologi pangan kita coba. Terus banyak banget teman aku yang masuk ke kuliah itu juga, ke kampus yang sama. Jadi kayak yaudah deh kalau masuk sini bakal banyak teman.
0: Teknologi pangan, gitu. Sahabat, belajarnya apa itu? Ada gak hubungannya sama musik? Walaupun aku tahu itu gak ada.
1: Gak ada, tapi mungkin bisa ditarik ininya sih, inovatifnya.
0: Boleh.
1: Karena harus kreatif juga sih kalau di teknologi pangan. Kan harus bikin-bikin, mengolah makanan baru gitu-gitu, kan harus berinovasi.
0: Oke. Kita sambungin aja nih sama Sukara ya. Smart girl ternyata Kak Adifa.
1: Amin.
0: Dan kamu gak ada kepikiran buat ini ngambil kuliah musik?
1: Enggak lagi, dulu malahan kayak aku takutnya malah jadi gak suka musik gitu. Karena kayak terlalu teori, terlalu serius gitu kan. Aku jadi kayak takutnya malah males gitu ngerjain PR apa gitu.
0: Iya bener ya, not segala macam.
1: Enggak ada, enggak. Mendingan coba yang lain aja sekalian.
0: Oh iya benar sih, cuma nggak teknologi kepake nggak sampai sekarang?
1: Oh tidak.
0: Tuh kayak ya udahlah. Emang kesukaan orang beda-beda, tapi, Sahabat Suara ya.
1: Tapi seru pada saat itu.
0: Aku jadi penasaran mau ngulik perkuliahan teknologi panganannya. Belajar apa sih Adifa?
1: Belajar kimia, belajar biologi, bener-bener kayak science banget. Terus waktu itu pokoknya tesis aku tentang tempe. Jadi aku
0: kenapa
1: bikin tempe? Karena harus
0: Oke, gimana sih ini Sahabat Suara?
1: Aduh, lucu banget. Jadi tesis aku itu nyobain bermacam-macam ragi untuk bikin tempe menggunakan biji selain kedelai. Dor.
0: Oh, bisa.
1: Bisa. Abis itu dihitung-hitung lah kayak kadar airnya, kadar abunya. Itulah.
0: ada ya satu account kreator TikTok, dia itu kayak aku nggak tahu dia kuliah jurusan apa, tapi dia kayak gitu-gitu, kayak bikin apa dari ini,
1: iya, kayak gitu,
0: dia pakai jasa, iya gitu-gitu. Oh, okay.
1: Seru banget deh, seru banget. Aku kangen sih ke lab sebenarnya.
0: Oh wow, tapi aku penasaran sih. Tapi aku penasaran sih. Dari tadi kamu bilang juga, kalau kita sambung-sambungin antara teknologi pangan sama musik, inovasi dan inovasi, kreatif kali ya. Kamu kalau nulis lagu tuh
1: nyambung gitu.
0: Ya, kalau kamu nulis lagu biasanya selain itu karena pribadi kamu ya. Cuma yang aku tertarik adalah orang penulis yang berhasil menulis lagu itu tata bahasanya rapi, terstruktur. Biasanya kamu tuh gimana cara nulis lagu?
1: Aku jujur ya dibantu ini sih, thesaurus.com atau
0: apa itu?
1: rhymezone.com. Jadi dia bisa bantu kita untuk nyariin kata-kata sinonim-sinonim gitu-gitu.
0: Oh.
1: Jadi kayak jujur aja ya, kalau nulis lagu tuh emang sebenarnya susah sih buat bikin lirik, apalagi kan kalau ada iramanya gitu, ada rhymingnya gitu kan. Kadang kayak aduh apa ya, kayak kepikiran sesuatu tapi lupa apa gitu. Jadi kayak di Google aja.
0: Oh, tapi kan kamu sering baca buku. Apakah itu itu sangat membantu atau tidak?
1: Aku juga suka baca buku sih. Sekarang aku makin sering baca lagi. Sempat berhenti tuh karena sibuk lah ya. Terus sekarang baca lagi. Kalau baca buku tuh aku selalu garis bawain aja sih kayak kata-kata yang
0: menurut
1: aku bagus deh kayaknya, atau kadang kayak aku nggak ngerti bahasanya artinya apa, aku catat aja dulu buat aku nanti cari lagi artinya apa, gitu-gitu deh.
0: Oh, tapi googling itu membantu.
1: Dan
0: juga
1: googling
0: ya?
1: Membantu. No AI.
0: No AI, tapi no dia AI. Pakai apa tadi kamu website?
1: Thesaurus.com.
0: Thesaurus.com. Oke, itu kayak menarik tuh. Jadi buat kamu sahabat suara yang kayak pengen bisa nih nulis, Thesaurus.com.
1: Sama
0: membantu.
1: banyak baca.
0: Tapi harus gak kita, boleh gak sih kayak aku pengen nih nulis lagu tapi aku gak suka baca buku?
1: Gak apa-apa sih, yang penting dari hati aja.
0: Ih, bijak banget nih sahabat. Tapi benar. Karena apa yang kita sampaikan dari hati nyampe ke yang dengar itu pasti akan ke hati juga. Okay. Dan ada satu kalimat yang menarik di lagu Another Minute adalah crying in the club.
1: Iya.
0: Maksudnya apa itu Adifa?
1: Crying in the club itu maksudnya perasaan yang kalian tuh lagi, kalau lagi senang-senang, tapi ada perasaan kayak berat gitu loh hatinya. Kayak ada yang ganjel aja, ada yang kayak aduh apa ya gitu. Dan itu tuh yang aku rasain pas masa-masa kelam aku pas lagi kejadian itu semua sebelum aku akhirnya nulis Another Minute. Itu yang aku rasain kayak lagi down banget, teman-teman aku pasti ngajak, "Ayo kita pergi deh, kita ngapain gitu." Ya, pergi sih pergi, tapi terus kayak diam aja jadinya karena kayak aduh ada sesuatu ada yang berat aja gitu untuk bisa ikut happy juga gitu. Jadi itulah crying in the club tersebut.
0: Tapi pas kamu dengerin lagu ini ke teman-teman kamu, respon mereka tuh apa? Kan berarti mereka tuh ada di fase kamu yang lagi merasakan ini kan, bingung, pengen cabut tapi kayak takut.
1: Mereka tuh kayak udah muak kali ya dengan cerita-cerita aku. Jadi kalau denger ini mereka cuma kayak asik nih buat joget nih.
0: Berarti kamu tipe orang yang kayak aduh kayaknya gue mau ini deh besok kebaikan.
1: Yeah.
0: Iya enggak. Coba kita buka aja di sini sama sahabat suara.
1: Kita kayak ya udahlah kita seru-seru aja gitu.
0: Tapi akhirnya pasti mereka bangga banget dong karena jadi karya nih cerita yang agak gue udah males dengernya. Bagus nih.
1: Iya, insya Allah deh semoga teman-teman aku proud ya. Nonton.
0: Tapi kan ini maknanya sebenarnya sedih ya.
1: Iya.
0: Tapi kenapa kamu akhirnya mengemas lagu ini tuh kayak orang kalau gak ngerti artinya mah happy, ini lagu happy.
1: Iya, karena itu sih aku pengen pengen orang tuh ya udah yang penting kayak jangan galau-galau aja terus gitu. Kalau dengerin lagu ini gak usah relate-relate amat sama liriknya, gak apa-apa, yang penting goyang aja gitu.
0: Jadi kalau kamu lagi ada di fase itu juga dengerin kayaknya gue gak harus sedih deh.
1: Iya, gak usah sedih, gak apa-apa. Yang penting lagunya kan bikin joget.
0: Iya.
1: Joget aja.
0: Enak ya kalau udah lewat fase aja. Tuh
1: enak ngomongnya kayak
0: coba lagi ada di situ.
1: Aduh,
0: gue disuruh senang. Tahu gak gue lagi gini. Enak ya.
1: Enak ya sekarang sih.
0: Bahkan temennya aja kayak udah enak tuh, kayak oh ya dia Alifa udah ada lagunya, mesti dia udah
1: damai lah,
0: udah damai nih dia nih. Dan kamu kerja sama siapa aja sih di sini?
1: Di sini aku kerja sama produser yang aku udah selalu kerja bareng sejak yang tak lagi sendiri. Jadi udah dari tahun 2021, dia namanya Leroy. Dia udah jadi teman aku juga sih sekarang.
0: Oke.
1: Dan dia yang bantu aku produce lagu ini. Terus aku juga dibantu sama Noni untuk dia vocal direct sama backing vokal. Jadi kita bertiga aja.
0: Tapi susah gak nyatuin kepala kayak kamu udah punya nih, gue pengennya lagunya tuh kayak gini. Cuma ketika kamu ketemu orang lain yang sebenarnya produser kamu, vokal director kamu, nyatuin isi kepalanya tuh sama gak? Susah gak?
1: Kalau aku sama Leroy sih mungkin karena kita udah kerja lama banget ya bareng, udah collab beberapa lagu ini, kayak udah nyatu aja sih otaknya. Karena kayak di luar kita rekaman gitu tuh, kita kan suka ya saling curhat, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kayak dia udah paham kayak hidupku tuh kayak gimana, aku juga paham hidup dia kayak gimana. Dan makin kesini makin nyatu aja sih. Kayak aku tuh bisa cuman ngirim dia voice note doang, gue mau lagu kayak gini, lalalalalala. Dia langsung kayak, oh ya coba nih, benar gak kayak gini. Terus kayak, oh ya bagus,
0: seru, gampang ya,
1: otak-atik dikit lagi gitu. Kayak udah segitunya sih.
0: Berarti chemistry-nya tuh emang udah ada.
1: Udah ada.
0: Karena emang udah sering kerja sama juga beberapa kali di lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Dan itu juga banyak cekcok gitu sih di awalnya, karena kayak kita pas baru kenal sama-sama beda taste gitu misalnya. Okay. Ya udah banyak di awal tuh kayak apa ya, gimana ya caranya, lu maunya ini, gue maunya ini, lalala. Tapi itu karena kita makin sering ngobrol, dan dia juga, aku sering ngasih kayak, nih gue lagi dengerin lagu ini, gue suka lagu ini, kayak gitu. Jadi kayak, oh paham sendiri sih akhirnya gitu.
0: Oh ternyata kalau Adifa tuh musiknya mau diarahin ke sini nih, gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti kalau chemistry-nya udah lama gitu, proses pembuatan Another Minute lama juga atau kayak udah cepet aja set?
1: Cepet banget lagi kalau Another Minute. Waktu itu kayak cuma satu session deh jadi gitu. Maksudnya tinggal ya abis itu dirapi-rapin lagi ya. Tapi full, biasanya tuh aku nulis lagu kadang misalnya udah dapet verse sama chorusnya gitu. Terus nanti bridge-nya next session deh, kayak otak gue udah gak kuat gitu. Kalau ini kita bener-bener satu kali masuk studio jadi sih dari awal sampai akhir
0: lagunya, lirik-liriknya, musiknya.
1: Iya.
0: Oh berarti kamu kalau workshop di pertemuan pertama itu kamu nggak datang bawa lirik atau kayak gue pengen bikin lagu tentang ini, yuk kita nulis bantuin?
1: Kadang gitu, tapi kalau Another Minute ini waktu itu si Leroy udah ngirim ke aku kayak dia bikin draft demonya lah, terus aku coba apa ya lirik melodinya kayak gimana ya beberapa hari sebelum akhirnya kita ketemu gitu. Terus jadi pas kita ketemu tinggal kayak gue kayak gini, menurut lo gimana? Terus kayak, kurang nih bagian sini, ganti. Terus tapi kayak gitu itu cepet gitu, cuman dalam satu sesi itu.
0: Satu sesi itu berapa jam buat kita semua yang gak tahu?
1: Kita tuh kayaknya cuman kayak 6 jam kali ya.
0: 6 jam jadi satu lagu?
1: 4-6 jam lah.
0: Oh wow, berarti lagu yang kamu udah bisa dengerin sekarang tuh Sahabat Suara emang dari hati, karena pengerjaannya juga saking fasenya tuh udah lewat, udah damai, cepet tuh satu jadi. Dan habis ini Sahabat Suara aku masih akan ngobrol sama Adifa. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran dan pengen coba buat tulis lagu, produksi musik, itu boleh langsung aja ditanya-tanya di TikTok kita @isuara.network atau langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014.

0: Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya aku masih bersama Adifa.
1: Hai.
0: Yang akan menemani aku sampai jam 2 siang nanti ya, sahabat suara. Dan ini menarik banget karena tiba-tiba ada yang komen di TikToknya Iswara dari klip Furfan.

0: ini ada lagu baru aku gitu. Tapi ya itu sih, karena semuanya paham lah ya, maksudnya dunia musik, jadi kita semua saling support sih. Karena sepupuku kan banyak banget yang musik juga gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kayak kita semua saling support aja sih. Dan kayak dari kecil juga kita kalau misalnya acara keluarga tuh selalu ada sesi bernyanyi.
1: Seru banget.
0: Ada konser-konser kecil gitu.
1: Seru banget. Eh, aku juga karena aku orang Ambon.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi kamu kebayang dong kalau ya kalau acara keluarga nyanyi ganti-gantian. Cuma kan keluarga aku enggak ada yang musisi nih kebetulan. Kalau Adifa keluarganya banyak banget yang musisi. Jadi agak takut ya.
0: Iya. Yeah. Tapi enggak pressure sih. Malah ya itu kayak jadi saling support aja.
1: Oke, berarti pertanyaan aku balik. Ketika kamu kasih ke, kamu panggil apa? Om Bim Bim?
0: Paman.
1: Paman Bim Bim, another me, dengerin nggak?
0: Belum dengerin deh kayaknya. Tapi dia harusnya udah denger sih dari sosmed, udah kayak ngepost. Aku kan sering ngepost, dia pasti ngeliat sih.
1: Lagu pertama yang didengerin ke Paman Bim Bim apa?
0: Lagu kemarin So Easy aku dengerin, kan dia nonton aku manggung juga gitu. Dia kayak
1: enggak kebayang banget manggung ditonton Bim Bim. Selain itu maksudnya
0: jujur.
1: takut.
0: Tapi kita sih dia support, dia yang lagu Denganmu pas awal aku juga udah kirim, dia kayak oh ya, congrats ya. Good luck gitu.
1: Sama banget, anaknya tuh juga kan, Mezzaluna.
0: Iya, Mezzaluna juga nyanyi. Talula juga nyanyi.
1: Iya.
0: Banyak deh semuanya nyanyi.
1: Semuanya
0: penyanyi. Bermusik.
1: Seru banget ini kalau mini showcase Adifa hari-hari, sahabat suara. Itu benar-benar showcase ya. Oh, berarti pertanyaan kamu udah dijawab nih, Cliff Furfan. Jadi potlot berpengaruh di karya musik itu udah pasti ya, pasti. Karena dari kecil hidup sama lingkungan yang mana orang-orangnya udah terjun dari lama. Legend lah, siapa yang gak tahu Bim Bim. Suhu, benar Suhu. Jadi pressure-nya mungkin tetap ada kali ya.
0: Pressure ada, cuman ya kita saling support aja lah, kita kan keluarga.
1: Mungkin pressure-nya lebih ke kayak orang-orang yang tahu, oh ini masih ada keluarga sama si A, si B. Nah itu tuh ekspektasi orang.
0: Kadang ekspektasi orang tuh lumayan pressure sih. Tapi lagi-lagi ya, kita musiknya pun beda ya. Jadi
1: iya benar.
0: Kita semua sepupu-sepupu juga beda semua lagu-lagunya. Jadi kita ada apa namanya, ya jalannya masing-masing lah.
1: Tapi kalau dalamnya aja kayak kamu sama keluarga saling support, mau ada omongan orang di luar kayak apalah, kok kayak gini, kok kayak gitu,
0: biarin,
1: nyantai aja, biarin.
0: So what?
1: Paman aku support. Paman aku enjoy. Dan dari another minute ini, menurut kamu ya, kenapa sih kayaknya tuh kita sebagai orang lebih susah buat kayak bilang udah deh kayaknya gue udah harus let go. Kenapa sih kita tuh lebih gampang buat, duh tapi gue masih sayang, duh tapi kenangan gue sama dia udah banyak banget.
0: Itu semua sih yang bikin susah, malahan kayak history-nya, terus kayak memori-memorinya, dan rasa udah nyamannya aja sih, kayak familiar kan dengan hubungan ini gitu. Karena kayak sebagai manusia kita ada fear of the unknown gitu gak sih, kayak kita takut banget sama ketidaktahuan kita sendiri. Jadi kayak untuk keluar dari hubungan yang udah aku tahu nih misalnya bertahun-tahun gitu, ya kayak gini, terus tiba-tiba harus berhenti, kan gak tahu di luar sana ada apa, di luar hubungan ini ada siapa lagi, mungkin malah jadi lebih buruk. Amit-amit, ternyata malah jauh lebih baik, kan kita gak tahu ya. Dan ketakutan itu sih yang menurut aku jadi bikin kita nahan-nahan terus gitu.
1: Iya benar, setuju banget, karena banyak banget orang yang takut sama kesendiriannya ketika udah nggak sama orang itu. Kayak tapi gue bisa nggak ya tanpa dia, kalau gue ini gimana, gue ini gimana.
0: Iya, dan kayaknya ada juga dari pressure orang lain kali ya, kayak aduh ntar diomongin apa ya kalau aku putus nih, atau kayak aduh nanti dikira apa ya sama keluarga ini apa gitulah. Kayaknya banyak aja gitu worry yang ada, jadinya nahan-nahan dulu gitu.
1: Nah buat orang yang lagi ada di fase itu, menurut kamu step awal untuk dia keluar dari ketakutan dia, kebingungan dia itu apa?
0: Aku tuh ya kalau misalnya ada teman aku yang maju mundur mau putus, aku selalu bilang kayak ya udah sampai lo mentok aja.
1: Aku juga gituin teman aku.
0: Aku udah capek banget, kayak kamu nggak bisa kayak gini, nggak mungkin bisa.
1: Iya benar-benar.
0: Udah biarin dia mentok, biarin dia kena sakit-sakit-sakitnya. Ya udah kita ada aja buat dia gitu kan.

0: aku setuju, aku juga tipe
1: karena
0: orang
1: kayak gitu sih. Cuman kalau buat aku sendiri kemarin aku lebih kayak aku pokoknya mau banyak, aku kayak bikin list gitu, kayak aku mau ngelakuin A B C D E dan aku tahu aku cuma bisa ngelakuin ini tanpa orang ini. Ya udah kayak aku lebih fokus ke hal yang lain aja gitu jadinya. Kayak
0: oh,
1: aku
0: menarik.
1: Apa ya, aku fokus ke diri sendiri aja dulu sih di situ.
0: Oh, menarik banget itu sahabat suara. Jadi kayak kalau kamu lagi ada di fase bingung, kalau lagi ada di fase bingung, kamu buat list. Tadi apa list yang kamu bisa
1: yang
0: lakuin?
1: Yang lakuin tanpa dia.
0: Contoh, kegiatan apa?
1: Sesimpel kayak waktu itu aku pengen jalan-jalan ke Pik. Kayak simpel aja gitu, kayak apa ya, waktu itu aku pengen ke Pik tapi aku selalu ngajak dia, dia nggak mau gitu. Jadi kayak udah kayak aku mau ke Pik aja. Ya udah aku jalan aja sendiri gitu. Kayak aku pengen ke akuarium apa gitu, aku pengen lihat akuarium, dia nggak pernah mau kan. Ya aku mau, ya udah aku pergi aja sendiri. Jadi kayak itu tuh makin apa ya, build up aja sih jadinya, makin lama makin kayak oh ternyata bisa ya gue tanpa dia.
0: Oh iya benar. Ternyata pergi ke Pik gak harus nunggu dia. Ternyata ke akuarium gue bisa sendiri.
1: Yep.
0: Jadi kayak buat apa? Buat apa lagi dia? Iya. Dan iya sih aku setuju banget, apalagi teman-teman buat orang yang cerita itu sih. Aku juga kayak gitu karena capek ya. Kayak aduh gue berantem nih. Dia kayak gini. Besok baikan. Kayak ya dapat. Jadi kalau dia cerita enggak apa-apa, rasain aja dulu sedihnya. Kalau marah ya udah enggak apa-apa marah. Coba berarti belum capek kan
1: jalanin. Biarin dulu. Aja, diamin aja.
0: Iya, karena enak banget aku sebagai teman yang diceritain. Semoga gua kayak gitu ya. Semoga aku takut, aku udah ngomong ini soalnya. Ketilkan.
1: Iya. Yeah. Tapi step awal menurut aku kamu harus blok orangnya sih.
0: Oh, kamu tipe yang blok orangnya?
1: Aku tipe blok banget. Aku kayak udah nggak mau lihat. Kalau nggak lihat aku nggak tahu tentang dia.
0: Oh oke. Okay. Kalau berarti hilang, benar-benar hilang. Emang harus dihilangin banget.
1: Hilangin aja sih. Kalau aku bisa soalnya kalau kayak ngeblok orang tuh kayak udah nggak kepikiran lagi jadinya.
0: Ah itu juga bisa ditiru ya. Buat yang lagi bingung, satu kita recap kita satu list apa yang kamu bisa lakuin sendirian tanpa dia. Kedua, blok. Singkat padat blok. Dan Adiva tadi kan aku udah bilang ya, kita mau main games.
1: Oke.
0: Okay. Jawab cepat. Ini pertanyaan gampang lah.
1: Oke.
0: Jawab cepat. Yang pertama, sebutkan satu lagu yang selalu bikin mood naik.
1: Clarity Z.
0: Ah.
1: Iya, aku suka banget lagu itu.
0: Itu lagu-lagu fashion dance anak SMA. Padat. Iya, itu tuh Clarity. Yang kedua, apa red flag menurut kamu dalam hubungan?
1: Jangan nama cewek.
0: Ini karena jawab cepat dia tidak. Oke. Yang lain.
1: Lama balas chat. Kayak hilang-hilangan gitu.
0: Oh itu red flag.
1: Itu red flag menurut aku.
0: Kenapa?
1: Karena kenapa nggak bisa dihubungin?
0: Kerja sibuk.
1: Nggak bisa. Aduh kayak aku toxic deh sebenernya.
0: Kan sibuk bekerja.
1: Tapi kan bisa ngabarin dulu.
0: Oh sebelumnya yang penting ngabarin.
1: Yang penting berkomunikasi.
0: Ah, oke. Ketiduran berarti menurut kamu itu red flag?
1: Enggak.
0: Karena kayak ketiduran gak bilang.
1: Tapi aku beberapa kali marah sih kalau ketiduran.
0: Oh tapi aku juga sih.
1: Kayak mani gitu.
0: Kalau mau tidur bilang biar gue nggak nungguin. Iya. Kan pengen abis ngapain?
1: Ngobrol.
0: Oke.
1: Semua cewek sama ya teman-teman.
0: Iya benar. Yang ketiga, sifat buruk apa yang paling susah dilepas dari diri kamu biarpun kamu sadar itu tuh gak baik?
1: Kayaknya ini deh. Procrastinating. Apa itu?
0: Menunda-nunda.
1: Nah, pas kan sama lagunya.
0: Oh benar. Menunda-nunda melepaskan orang yang kayaknya udah gak baik buat kita tuh. Sifat buruk lah, Diva. Jangan lagi ya.
1: Benar-benar gak boleh.
0: Menunda pekerjaan.
1: Iya.
0: Menunda melepaskan orang yang gak baik.
1: Jauh ya.
0: Langsung kita kayak gitu. Oke. Lebih baik di ghosting atau nge-ghosting?
1: Di ghosting.
0: Kenapa?
1: Karena
0: itu kayak gue salah apa sih sampai gue ditinggalin?
1: Karena udah udah sering diketahuin.
0: Terlalu personal.
1: Terlalu jujur.
0: Terlalu jujur. Nah, oke, okay. Kalau kamu pernah di ghosting, ngeghosting kamu pernah gak?
1: Gak pernah lagi. Kayak gak ngeghosting sih, lebih kayak ya udah gak aku balas lagi.
0: Itu ngeghosting
1: dong. Itu ngeghosting ya. Maksudnya kayak menurut aku conversationnya udah selesai aja gitu. Jadi gak aku balas lagi.
0: Oh, bukan yang dia lagi bahas apa, abis itu dia ngilang.
1: Enggak okay. Pernah. Tapi kalau menurut aku kayak ini udah selesai sih kayak ngobrolnya. Ya udah aku diam. Enggak aku chat lagi.
0: Berarti kalau ada yang digituin Adifa artinya ya udah kelar aja.
1: Chat lagi aja.
0: Dia bukan bermaksud ngeghosting kok, bukan. Menurut dia udah kelar aja obrolannya. Yang kesekian. Pernah stalking mantan enggak?
1: Pernah.
0: Oh iya, di sini ada pacar Adifa, sahabat suara. Jadi kalau pertanyaan yang tadi agak ngelirik-ngelirik.
1: Pernah lah, siapa sih enggak pernah?
0: Tapi kan itu dulu ya, kita sapu.
1: Dulu.
0: Itu dulu ya. Itu sekarang mah Adifa udah enggak pernah stalk mantan.
1: Kan udah di-blok ya.
0: Oh iya benar. Tapi kan kalau nge-stalk mantan, pas udah di-blok ada tuh kepikiran ini.
1: Tapi karena udah nge-blok, jadi kayak oh iya ya udah di-blok. Jadi enggak jadi.
0: Oh ya gak jadi stalk.
1: Itu makanya harus di blok sih.
0: Ini bener gak sih?
1: Jadi kayak pas di search gitu misalnya gak muncul kan. Jadi yeah. Kayak oh iya ya udah di blok. Yaudah deh gak jadi.
0: Jadi kan bisa buka ini kayak list orang siapa ya yang gue blok. Gue unblock buat nge-stalk sebentar.
1: Enggak lagi. Terlalu effort.
0: Kok jadi gue yang toxic ya.
1: Terlalu effort.
0: Oke, okay, terakhir satu kata untuk another minute.
1: Goyang.
0: Jadi kalau misalkan nanti Adifa bakal, aku bakal puterin lagu Another Minute ya Adifa. Di situ kamu bisa merasakan kenapa sih Adifa nyebut Another Minute itu goyang ya sahabat yes. Suara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan ini sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak Adifa sudah mau main-main ke Iswara.
1: Thank you,
0: Iswara. Sama-sama dong, terima kasih kembali. Dan sebelum kita puterin nih lagu Another Minute-nya Adifa, sebenarnya ini kan lagu yang udah dirilis dari tanggal 21 September. Dan ini udah ada, mungkin udah ada di semua digital streaming platform.
2: Suara warga Indonesia.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan dan penertiban PKL bukan larang berjualan. Kota Bandung siapkan aturan tentang PKL. Kecanduan judol, seorang pria gelapkan belasan sepeda motor. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan akan terus menata dan menertibkan para pedagang kaki lima atau PKL. Namun kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat berjualan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, para PKL tetap diperbolehkan menjalankan usaha dengan syarat mengikuti aturan mengenai lokasi, bentuk lapak, kebersihan hingga jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, regulasi mengenai PKL di Kota Bandung akan terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kota. Oleh karena itu, aturan yang mengatur zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami revisi. Farhan juga memastikan penertiban akan tetap berjalan, terutama terhadap bangunan liar maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik. Farhan menegaskan penataan tidak hanya menyasar kawasan tertentu. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pengawasan di seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan.
4: KUKM memberikan mendapatkan paparan tentang rencana pengelolaan PKL yang tujuannya tentu adalah bahwa kita tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang, tetapi kami mohon kooperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung.
3: Terkait dengan berita sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUKM Kota Bandung, Budi Rukmana mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang menyusun ketentuan yang mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para pedagang kaki lima atau PKL. Konsep tersebut nantinya menentukan lokasi sesuai peruntukan, sehingga PKL tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi PKL di lokasi yang telah ditetapkan, antara lain terkait lapak tidak boleh permanen dan pedagang wajib menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, jam operasional akan diatur berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi. Aktivitas perdagangan bisa berlangsung pada pagi, sore, maupun malam hari.
5: Untuk penataan dan penertiban ini, prinsipnya tidak boleh ada bangunan semi permanen, apalagi permanen di trotoar. Jam yang pertama prinsip. Kemudian yang kedua, kita sedang menyusun peraturan wali kota dan wali kota tentang di mana lokasi yang boleh untuk dijual PKL. Kami menyebutnya lokasi sesuai peruntukan. Nah, di lokasi sudah peruntukan itu boleh berdagang, tapi ada tiga catatan penting. Yang pertama, bangunan tidak boleh permanen atau semi permanen. Kedua, datang harus bersih, pulang harus bersih. Tidak boleh ada sampah di sekitar situ. Yang terakhir adalah kita tentukan jam operasional. Bisa pagi, bisa sore atau malam, tergantung lokasi yang di sana. Jadi artinya boleh berjualan, tapi di lokasi yang sesuai peruntukan berdasarkan kekuatan.
3: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyatakan terus mendorong penertiban dan penataan infrastruktur kabel di seluruh wilayah Kota Bandung agar lingkungan menjadi lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Erwin saat meninjau dan menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai penataan kabel telekomunikasi dan persoalan lainnya di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong. Erwin mengatakan peninjauan turut didampingi oleh dinas terkait serta kewilayahan setempat sebagai bentuk sinergi dalam respon cepat keluhan warga. Menurutnya, kondisi kabel telekomunikasi yang semrawut tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga, sehingga perlu segera ditata ulang dengan baik dan tertib.
1: Kebetulan hari ini saya ke lokasi Lengkong, di mana kemarin ada komplain dari masyarakat terkait sisa kabel biarkan di pinggir jalan. Nah, alhamdulillah, Diskominfo langsung dari semalam, dari beberapa lokasi kita bersihkan, diambilnya lokasi kabel-kabelnya, dan insya Allah untuk kabel-kabel yang sekarang seperti ini juga akan kita rapikan juga seperti itu. Ya tentunya sama maaf pada masyarakat, mungkin tidak seluruh jalan raya utama saja, tetapi mungkin ini kan jalan kedua ketiga yang emang kadang-kadang lepas. Tapi insya Allah sejak kejadian ini mudah-mudahan saya siap menerima laporan apapun di masyarakat, keberapaan, kalaupun ada lagi kabel-kabel yang berserakan ataupun masih ada kabel-kabel yang runtuh. Ya saya menghimbau kepada pelaksana dan tentunya apa, dan juga mungkin dengan BII ya harus profesional saja ya dalam melaksanakan SOP-nya dibuat dengan baik saja, jangan sampai ada pemilih masyarakat.
6: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan selamat atas kemenangan Persib melawan Port FC Thailand dalam ajang kejuaraan antar klub se-ASEAN tadi malam. Apalagi Persib bisa membalikkan keadaan dari kalah 0-1 menjadi menang 3-1 melawan klub bergengsi Thailand di kandang mereka sendiri. Erwan menyebut sudah menjadi tradisi untuk bisa membalikkan skor awal tertinggal, kemudian menjadi kemenangan di akhir pertandingan.
7: Sangat menegangkan sekali, walaupun Persib sempat tertinggal, tapi sudah terbiasa Persib tertinggal dulu, tapi bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-3. Remontada kembali di pertandingan melawan Port FC ini, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pemain yang telah bekerja keras menjaga nama baik Persib dan Indonesia tentunya, karena ini pertandingan Piala Sofi ASEAN Cup.
3: Akibat kecanduan bermain judi online, seorang pria berinisial IMF alias IBO 34 tahun nekat menggelapkan belasan sepeda motor milik rekannya. Dengan berbagai alasan, tersangka meminjam sepeda motor rekannya tersebut, namun kendaraan yang dipinjamkan tidak pernah dikembalikan. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, motor-motor yang dipinjam oleh tersangka dijual melalui bantuan dua orang penadah, yaitu RRP dan JP. Sedangkan uang hasil penjualan motor diduga digunakan oleh tersangka untuk memenuhi gaya hidup dan bermain judi online. Selain menangkap tiga orang tersangka, polisi juga menyita 8 unit sepeda motor dari berbagai merek dan masih ada 16 unit motor lainnya yang masih dalam pencarian.
8: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dalam motifnya itu menginjak kendaraan dari rekan-rekannya. Ini kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat, karena memang secara finansial ya keluarganya masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya kepada yang bersangkutan. Namun ternyata setelah dipinjam kendaraannya tidak akan dikembalikan.
9: Sapura Sewargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisarante Indah. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
3: Iklan layanan masyarakat.

Penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Ya mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan dulu.
1: Minum-minum iya okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
0: Iya keliengan.
1: Mau pulang dong. Pulang kan.
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Kan literally sebelahan. Tembok tangan aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya Brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Oke balik lagi gitu. Brur rusak nih kayaknya pagar gua.
0: Gak bisa dibuka.
1: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu. Karena modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan. Digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya. Kok rusak apa ini pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
0: Bayo. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
0: Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara.
3: Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

0: Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: dan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy, Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bisa Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri. Taster.
2: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. #Mandalika untuk dunia.
1: Memutarkan

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

coba. Aduh, ini lagu pembukanya ada dari Yovie Widianto barengan sama Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu. Kalau misalkan kamu nih kira-kira di hari ini kira-kira nih ngerasa enggak semenjak ada siapa? Apakah semenjak ada abang-abang ojek online jadi makan gampang atau apa gitu? Boleh dong sambil cerita-cerita juga, sambil request juga di 081 0811 221051. Sekalian juga sambil request, kira-kira di hari ini, di sore ini, di Suara Santai barengan sama Ocha, pengen request lagu apa sih? Karena panjang ya, dari jam 4 sampai dengan jam 7. Kalau misalkan Ocha pengen cerita dikit deh hari ini, karena kayaknya pagi ini ada kejadian yang benar-benar gong banget sih ya. Karena Ocha lagi masak nih di dapur, tiba-tiba ada dengar suara kayak jatuh gitu, jatuh dari atas di tangga. Pas ngelihat keluar dapur, ngelihat nih kucing-kucing Ocha tuh kayak mundur gitu loh, kayak ketakutan, dikirain tuh ngejatuhin barang atau apa. Pas dilihat ternyata ada ular loh, Kang. Sumpah, ada ular. Emang sebenarnya kayaknya aku enggak tahu ya sebenarnya dari mananya, cuman baru kepikirnya kayaknya dari rumah belakang, karena rumah belakang tuh kebon. Punya kebon. Jadi sebenarnya ularnya mah kecil mungkin ya, kayak cuman satu jari, cuman panjang. Ya namanya ibu-ibu ya, namanya kita lagi di belakang kan tetap kaget aja ngelihat ular ya. Terus udah gitu akhirnya panik dong, teriak-teriak, ini ada ular, heboh serumah-rumah. Dibongkar-bongkar tuh awalnya mundurin kulkas dan lain-lain tuh kelihatan. Terus dia kabur tuh, berhasil kabur. Pas ngelihat mundurin meja yang lain-lain, hilang ularnya. Sampai sekarang enggak tahu. Tiba-tiba nih yang adanya, suami aku tuh bilang, tadi yang pas pertama bilang, apa namanya, itu kepalanya nongol, karena emang sempat pas ngegeserin meja tuh kayak ada kepala nongol, cuman aku tuh gak tahu itu apa awalnya. Ternyata yang keluar tuh tikus. Apakah itu ular berubah menjadi tikus? Ular jadi-jadian kan gak mungkin ya, kayak sinetron-sinetron gitu. Ya pokoknya pagi ini kayak zong banget, tiba-tiba ada ular jatuh. Ya semoga pas manggil orang belakang gitu, minta tolong, ya semoga dibilangnya udah masuk ke dalam lubang, udah pergi. Semoga aja emang beneran udah pergi, karena jujur serem banget ya, mana di rumah ada dua bocah gitu kan ya. Agak takut ya, bukan agak lagi sih, emang takut banget walaupun kecil lah ulernya. Boleh deh cerita-cerita juga, kira-kira hari ini ada kejadian apakah yang kayak bikin kamu hahehokah, terkejutkah seperti Ocha tadi gitu ya, tiba-tiba ada ular. Semoga gak ada lagi, semoga juga, atau mungkin nih ada sahabat suara yang pernah ngalamin juga di rumahnya tiba-tiba ada ular. Boleh banget cerita juga ya sama Ocha. Nanti juga seperti biasa Ocha juga bakal sambil live di TikTok, tapi sabar-sabar dulu aja nanti ya, ini mah kita ngobrol aja dulu gitu ya. Karena sekarang juga udah ada yang mampir-mampir juga nih di WhatsApp kita. Udah ada dari Johan, terus juga ada dari siapa ini nih. Ah, bolehlah nanti kita bacainnya ya, requestan-requestan sama cerita-ceritanya. Tapi sebelum itu, Ocha bakal puterin dulu satu lagu buat nemenin sorenya kamu, dari Ekute dengan Cerita Kita.

0: ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
1: Chang Ya, Chuan, Nendong, Game, Nendong.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spectacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spectacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spectacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
4: Iswara.

Naikilah main-main gue ya. Udah aja puterin nih. Ini spesial ya, dari requestan dari anaknya Abeh Elmi. Katanya Aterosa pengen request lagunya MMG dong, main-main gue judulnya. Siap. Udah aja puterin ya. Kira-kira ini lagi di mana, berarti pulang sekolah kali ya kalau jam segini, atau enggak sih? Mau kemana tuh Kang? Hati-hati di jalan ya pokoknya ya. Atau main atuh kesini. Asal gak pernah ya kalau aku siaran ada. Kalau tanya-tanya, ya orang udah siaran pagi, ngapain juga sore balik lagi. Oke deh, kalau begitu. Terus sekarang aja mau sapa-sapa dulu ya. Ini yang udah pada request tadi, aku mau sapa dulu. Tadi ada Johan, katanya sore teh Johan pendengar Radio Bandung, hadir lagu, hadir katanya teh, dukung aja katanya gitu ya. Oke, boleh, terima kasih loh Johan ya. Kali-kali dukungnya sambil request atuh boleh, atau cerita-cerita hari ini gimana atau apa we ya ceritanya sama Ocha Manda, mau berkeluh kesah atau mau baceo apapun juga boleh lah. Terus lanjut lagi nih katanya, assalamualaikum, selamat sore Kak, selamat sore. Apa kabar baik? Semoga kakak dan seluruh tim Iswara Bandung selalu sehat dan semangat ya. Amin. Perkenalkan katanya aku Malika. Heyo, Malika seperti apa coba? Apa sih, kacang hitam kedelai ya? Kedelai hitam. Ah, bango meureun. Aku mau request lagu katanya Tak Semudah Home Timpa dari Nabila Takia. Boleh ya, Kak? Boleh atuh, boleh banget. Semoga lagu ini bisa diputar dan menemani sore teman-teman yang sedang mendengarkan katanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu untuk radionya, semoga makin jaya dan selalu menghibur para pendengarnya. Siap, terima kasih banyak untuk Malika. Nanti untuk lagunya bakal Oce puterin ya. Kira-kira kamu dari mana nih? Apakah di Bandung kah? Atau di mana? Umur berapa? Kok aku ngerasanya dia kayak masih muda gitu ya, masih berjiwa muda. Ini emojinya full banget, kayak ada senyumnya, ada high-nya, ada hatinya gitu ya. Kalau kita kan kayak, apalagi apa ya, Gen Z tuh kalau misalkan ngebales chat dari atasan, kayak ngasihnya tuh emot yang ini apa tuh, yang hormat ini loh, yang salam, yang tangan, yang kayak gitu. Ini mah kayaknya masih muda ya. Berbeda dengan si kami-kami yang ada di sini. Terus lanjut lagi katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Mahkay di Dubai. Requestnya dari Hijau Daun Aja yang Ilusi Tak Bertepi. Salamnya buat yang bertugas, semoga selamat bertugas, sama buat semua pendengar Iswara aja. Hanupis. Ceritanya katanya mau ikut cerita, hari ini bangun tidur terkejut nih katanya. Mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal dan ternyata nih baru tahu kalau orang tersebut sudah meninggal. Wow, emang suka kayak gitu ya. Tapi apakah sebenarnya ini nih Mahkay ini kenal atau tidak sama si orang ini? Kok maksudnya random banget tiba-tiba mimpiin orang ini, gak ada yang tahu ya. Terus satu lagi nih, ada yang baru jalan juga, ada sore Teh Ocha, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya Wahyu dari Ciseeng Bogor, mau request lagunya Afgan yang Kacamata. Lagunya untuk semua sahabat Iswara aja. Terima kasih Teh Ocha dan Kang Hendra, sukses selalu. Amin, terima kasih. Boleh nanti bakal Ocha puterin untuk lagu-lagunya ya. Dan sambil ngomongin juga, ini kan gak kerasa ya, kayak aduh apa sih, mau ngomong apa. Hari ini tuh hari Jumat. Biasa kalau misalkan Ocha adanya spesialis di hari Jumat, kalau misalkan Teh Yuninya berhalangan untuk hadir. Dan biasanya sih hari Jumat tuh macet di jalanan, tapi sejauh ini pas Ocha kesini, enggak sih, macet tuh enggak macet-macet amat. Tapi kalau misalkan lewat tadi, lewat Jalan Soekarno-Hatta, memang melewati lampu merah yang sangatlah lama itu gitu ya. Jujur aku kan baru lagi lewat sana, kayak kapok. Jujur aku mau lewat Antapani aja lah kalau misalkan siaran mah gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau misalkan hari Jumat, biasanya sudah mempersiapkan kira-kira weekend mau kemana gitu kan. Apakah mau ngajakin keluarga atau enggak teman-teman main ke Bandung untuk apalah itu, kayak staycation atau apapun deh. Nih boleh banget nih sahabat suara, karena ada satu tempat yang nyaman banget dan cocok banget buat keluarga, yaitu di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan tentunya, dan juga kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel Bandung juga menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara nih buat jalan-jalan nih ke pusat kota, dimana kan ada wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung yang kayaknya semakin sini semakin banyak banget ya makanannya ya. Semakin bingung juga kayaknya mau ngelis yang mana aja, mau kemana dulu.
Boleh, makanya langsung aja untuk informasi lebih lanjut dan reservasi bisa hubungin ke 0224232286 atau ke 0877767067. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramnya di @hotelbandung. Itu dia salah satu rekomendasi tempat yang cocok banget buat kamu ngabisin weekend bareng sama keluarga maupun orang-orang tersayang ya. Mungkin ada teman-teman yang datang ke Bandung, boleh banget ya. Buat kamu juga nih sahabat suara yang pengen request, kayak tadi udah ada dari Malika, udah ada dari Mahke juga, ada dari anaknya Abah Elmi juga, boleh ya request juga ke 0811221051 ke WhatsApp kita. Dan sebentar lagi deh jam 5 aja kali ya Oce sambil live TikTok ya. Tapi sebelum itu lanjut aja, Oce bakal puterin lagu requestan dari siapa tadi teh ya? Oh, dari Mahke ya. Ini mau request lagu Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Rasa Nadila nih yang nemenin kamu di Suara Santai sampai dengan jam 7 malam ya. Astaga bercanda, kalau misalkan yang info yang satu ini sih gak ada bercandanya ya. Karena kau bisa banget buat nikmatin atau kumpul bareng sama keluarga, teman atau komunitas kamu nih di Pago Restoran The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya nih menemani Sabtu malam kamu, kini hadir setiap Minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch tuh. Jadi boleh banget buat kamu cobain ya. Nikmatin menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit kamu nih sahabat suara. Asian Food Market Sunday Brunch ini hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan kamu juga bisa mendapatkan promo Buy 4 Get 5 ya. Jadi langsung aja kumpulin 5 orang karena Buy 4 Get 5. Untuk reservasinya kemana nih Cak? Bisa langsung aja WhatsApp ke 0811-2232-392 atau boleh langsung cek dan follow Instagramnya di @pagorestoran dan @thepapandayan Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Nah kan ya, cocok banget buat kamu yang mau nyiapin buat nanti ya, buat kumpul barengan sama teman-teman keluarga ataupun orang-orang tersayang.

udah live live di TikTok ya Ocha ya, boleh pada mampir kalau misalkan pengen tahu dan pengen ngobrol-ngobrol langsung atau mau sambil cari teman-teman gini ya sahabat suara, boleh loh di sini ramai banget, udah pada request-request juga tadi, ada Galaxy Racing, ada Fat, terus ada Yoyoy, ada Bukan Atlet, terus rame deh pokoknya ya. Di sini juga enggak cuman bisa request lewat WhatsApp, kamu juga boleh banget buat request sambil di live TikToknya Ocha. Mau request lagu apa? Salamnya buat siapa? Terus mau request jungkir balik enggak bisa ya, mohon maaf ya. Jangan aneh-aneh dulu boleh. Tapi kalau misalkan Ocha request buat dikirimin makanan atau minuman atau kopi boleh dong. Yaudah deh, Ocha mau bacain dulu ya requestannya, udah pada masuk juga nih di TikTok. Ada dari Galaxy Racing Project ya, katanya pengen request dong lagunya J-Rock yang Falling in Love. Salamnya buat Galaxy Racer di semua tempat, semoga sehat dan lancar selalu. Amin. Boleh-boleh, nanti bakal Ocha puterin untuk lagunya ya. Terus selanjutnya ada dari Fad, katanya mau request lagunya Perunggu yang Gemilang. Oke, boleh, nanti bakal aku puterin juga. Terus di sini juga ada Abuy, halo, katanya dia balik siaran lagi. aku mah siaran tuh masih tahu, cuman ya jadwalnya emang suka agak-agak keluar aja, surprise-surprise aja. Adakah jungkir balik lagunya? Bukan request lagu maksudnya, request akunya jungkir balik itu loh maksudnya. Request lagu, ini bisa kakak boleh ya. Kayak radio di mobil. Gimana nih maksudnya? Mau request Rumah Sakit, Sandiwara Semu, oke boleh. Sebentar ya. Kak tahu gak sih kalau semua sayur itu sehat kecuali labu? Apa sih labu? Labu? Aku gak ngerti lagi. Olivia Rodrigo dong, Olivia Rodrigo. Bentar ya, aku tuh tadi kayaknya udah puterin gak sih? Aku lupa, tapi nanti aku cek lagi ya. Kakaknya orang mana? Orang Bandung. Jadi boleh ya, yang pengen join-join sini boleh. Mau mendengarkan aku atau mau kenalan-kenalan di sini juga boleh. Biasanya rame, gak cuman orang Bandung aja yang join di sini. Biasanya tiba-tiba ada yang beda pulau, pulaunya bedanya beda banget, jauh-jauh banget. Ada yang beda negara. Kayaknya seperti itu di sini ya sahabat suara ya. Terus kalau misalkan di WhatsApp, coba sebentar aku ceki-ceki dulu ya. Tadi tuh ada yang request ini ya, ada dari Kang Wahyu ya, Ciseeng Bogor, pengen request lagunya Afgan, tadi udah aku puterin juga ya Kang ya. Lanjut. Oh, ada dari Atek Karangtineng, katanya pengen request lagunya Ahmad Dhani, Aku Cinta Kau dan Dia. Hatur nuhun, boleh, siap, nanti bakal aku puterin ya. Jakarta hadir, halo Jakarta. Boleh, nanti bakal aku puterin ya requestan-requestannya. Tapi sebelum itu kamu tahu gak, aku mau memberikan informasi juga nih buat kamu sahabat suara para Gen Z. Ternyata nih diprediksi bakal menjadi generasi paling kaya pada tahun 2035. Ini kabarnya optimis banget ya buat kamu yang lahir antara tahun 97 dan 2012. Kayak seperti aku adalah kelahiran 97 berarti masuk. Ternyata katanya menurut laporan Bank of America, total pendapatan Gen Z di seluruh dunia ini diproyeksikan mencapai 36 triliun dolar Amerika Serikat. Lalu melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 74 triliun pada tahun 2040. Wow, aku optimis deh kalau kayak gitu ya. Dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 30% populasi dunia, Gen Z berpotensi menjadi kekuatan ekonomi terbesar dalam satu dekade ke depan. Nah, ayo para Gen Z, kita harus semangat ya. Kayak aku juga semangat banget. Aku lagi semangat banget karena aku sedang usaha jualan. Jualan

Kotop enak, dijamin lagi. Ada apa ya? Terus rasanya enggak cuma popcorn doang, banyak. Ada jajanan lain juga, ada opak, ada keripik. Udahlah beragam deh pokoknya ini. Udah yuk, Ce, siaran aja enggak usah jadi dagang. Yaudah daripada aku diamuk ya, boleh langsung aja aku puterin deh ini satu lagu spesial buat siapakah kira-kira yang spesial yang bakal aku puterin sekarang. Adalah dari TikTok ya, dari sahabat suara yang udah pada join di TikTok, dari Galaxy Racing Project. Ini lagu buat kamu.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

sampai ke lupa nih ya. Kasihkan bacain requestan-requestan, pada pengen request apa. Jangan sampai lupa aku naik. Mohon maaf. Tadi lagu Ahmad Ben, Aku Cinta Kau Dan Dia ini adalah requestan yang masuk di WhatsApp. What's up dari siapa tadi? Oh, dari Atek di Karangtini. Di Karangtinen, benar ya. Sudah aku puterin untuk lagunya. Jujur masih agak kaget ya, kayak asik banget ngebacain requestan, pengen request lagu apa. Mama. Terus ya kan, jadi blunder saya. Tadi banyak banget yang pengen request lagu-lagu barat. Terus ada yang lagi di jalan ternyata, ada yang lagi di tol, macet, hati-hati ya di jalannya, jangan sambil main HP. Kalau misalkan kamu gak nyetir ya gak apa-apa sih, tapi kalau misalkan lagi nyetir, janganlah. Kita simpen-simpen dulu aja ya HP-nya ya. Terus aku mau sapa juga, tadi ada yang join, tadi berarti ada Farhan, ada Mas Adi, ada Bang Tra, ada Adit, ada juga siapa lagi nih? Ya ada banyak lah ya pokoknya ya. Sama nih di WhatsApp juga sudah ada yang join juga, ada dari Abai katanya mau request lagunya Kilometer dari Yofi and Nuno. Hatur nuhun, siap, nanti bakal aku puterin ya. Teh Yuninya belum siaran, gak apa-apa ya sama Ocha dulu ya diputerinnya ya nanti ya lagunya ya. Terus selanjutnya ada juga dari Yoyoy, katanya Yoyoy pengen request lagunya Fish yang Tarot. Oke, ini aku bakal puterin juga nih ya. Sama ada dari bentar. Oh, ada dari Mia Clara, katanya pengen Tulus yang Teh Hijau dong. Katanya selami buat Teh Ocha aja, semangat siarannya, terima kasih banyak. Dan masih banyak. Tuh kan, siapa lagi yang dibacain? Aku tuh, yuhuu. Mana nih yang pengen

tahan hari Jumat gini kan jalanan biasanya macet ya. Boleh mampir-mampir ke sini, di sini juga rame, enggak cuma ada Ocha juga, ada Kang Hendra tentunya, terus juga ada anak-anak magang, rame banget. Menghabiskan waktu di hari Jumat karena besok sudah mulai libur, siapa tahu belum siap buat libur. Ada kah yang belum siap untuk libur? Jujur pasti enggak ada enggak sih ya. Karena kalau misalkan biasanya kalau waktu zaman Ocha kerja kantoran, karena yang paling tunggu-tunggu itu adalah hari Jumat. Walaupun memang kalau hari Jumat tuh biasanya malah jadi pulangnya makin sore, ya enggak sih. Tapi enggak apa-apa kalau misalkan tergantikan besoknya dengan kayak staycation atau apapun gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan mendapatkan kesempatan untuk apa enggak dapat hadiah untuk menginap dan di tempat yang kayak indah banget alamnya, terus mewah banget lagi juga hotelnya. Nah, di mana lagi kalau misalkan bukan di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar ya. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan mulai dari lobby dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas juga yang bakal memanjakan sahabat suara nih. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan yang spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak nih sahabat suara. Lengkapi juga pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan sahabat suara juga bakal semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinil nih. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama ya. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut langsung aja hubungi telepon 022-8780-6688 atau follow Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kamu juga bisa langsung aja kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung ya. Makanya

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Harsiarda 2026.
2: Harsiarda 2026.
1: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
4: Acara mulai jam 7 pagi ya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara. When I first saw you.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Rosa Nadila. Kalau misalkan kamu nih sahabat suara membutuhkan internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kamu, Melsa Internet Service Provider lah jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kamu nih sahabat suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat seperti CCTV dan lain-lainnya ya. Harganya mulai dari Rp600.000 aja.

0: saja dengan kecepatan 250 Mbps. Selain itu, ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal. Dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps, Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Dan tadi juga udah ada yang request-request juga ya, ada yang request pengen lagunya Kahitna Soulmate, ada dari Zero, terus juga ada dari Dikan Diko yang pengen diputerin Adrian Khalif 2001 kali. Boleh, nanti bakal coba puterin, tapi sebelum itu kita break dulu ya. Jangan lupa untuk sholat maghrib dulu karena Oci juga mau sholat dulu.
1: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Suara santai barengan sama Rosa Nadila dari jam 4 sampai jam 7 malam. Masih barengan sama Ocha walaupun gak kerasa ternyata udah masuk lagi ke jam 6 lebih 15 menit. Tapi gak apa-apa lah, masih ada waktu-waktunya kok buat kamu nih sahabat suara pengen request lagu. Boleh, masih Ocha tungguin. Boleh. Nomornya kemana nih, Cak? Kalau misalnya pengen request by WA, boleh ke 0811221051 atau boleh juga join di live TikToknya Ocha. Nih, boleh banget. Langsung join aja di Rosaf Nadila ya. Ini rame banget dari tadi. Sebenernya requestannya tuh banyak banget ya. Terus beberapa ada yang... apa tuh namanya? Ada yang sama gitu. Tapi nanti ya aku bakal puterinnya satu-satu karena aku mau ngasih ke kemana tuh, ngasih ke sahabat suara yang requestannya belum aku puterin. Kalau misalkan tadi ada beberapa lagu, ada requestan dari Ahmad Kavi, katanya pengen request lagunya Sheila on Seven yang Hingga Ujung Waktu. Terus juga ada Gilang pengen Bernadia Belum Sempat Kenal, katanya pengen menggalau-galau. Oke, aku puter deh. Terus juga ada dari Fasya pengen lagunya Tangga yang Hebat, sama ada juga dari Dikan Diko katanya pengen request lagunya Adrian Khalif yang 2001 Kali. Udah aja puterin ya lagu-lagu yang tadi udah pada request. Nanti juga bakal ada requestan dari Rizky yang katanya pengen request nih, Cak, katanya selamat malam Rizky, pengen request lagunya Hindia yang Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Waduh, boleh. Ini lagu waktu zaman aku bekerja ya, kantoran gitu, sempet aku puterin lagu ini di mobil biar semangat aja gitu kerjanya. Saking ku pusingnya abisnya muterin lagu ini gitu. Terus juga ada yang pengen request lagunya Taylor Swift. Ini ada dari Feby, katanya pengen yang Back to December. Oke. Terus siapa lagi tadi ya? Sebentar ya, aku baca dulu. Jangan spill gitu dong. Ada yang nge-spill nih, dulu aku kerja di mana? Untung ya tidak ada obos-obos go. Terus siapa nih? Ini juga ada dari orang yang aku kenal kayak cuman pengen sukses, katanya Ocha, halo. Terus banyak yang nanya kayak apa sih tadi tuh? Pengen lagu Indo atau lagu luar? Bolehlah lagu Indo aja dulu kali ya, yang bisa kita sing-along gitu. Yokon. Kalau misalkan di WhatsApp nih ada juga dari ceki sebentar ya, aku ceki dulu. Ada dari Kang Sandi, terus juga ada dari Kang Hendra, halo selamat malam Kang, kerennya gitu. Boleh lah ya, nanti aku sapa lagi. Tapi sebelum itu aku juga mau, ini ternyata ada info, katanya ternyata Pemkot Bandung menyiapkan pengembangan sentra wisata kuliner atau SWK di setiap kecamatan untuk memberdayakan pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengatakan kalau rencana ini tuh merupakan penyesuaian dari gagasan awal untuk membangun pusat inkubasi bisnis di setiap kelurahannya. Setelah dikaji, program ini akan dimulai dari tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan potensi dan juga keunggulan kuliner masing-masing wilayah. Sentra ini nantinya tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga dikembangkan sebagai sebagian dari ekosistem ekonomi dan wisata kuliner Kota Bandung. Wah, seru, semakin banyak ya jajanan di Bandung. Jujur ya, semakin banyak tempat-tempat di Bandung, tapi aku semakin bingung kalau misalkan mau kemana. Walaupun kalau misalkan kamu nih sahabat suara, aku sempat dikirimin di TikTok sama teman aku karena kalau misalkan di Bandung mau nongkrong kemana, masih nanya. Padahal kalau misalnya dibuka di Maps tuh dijauhin tuh kayak banyak banget tempat nongkrongnya ya, dari makanan apapun ada semuanya di Bandung, sampai orang Jakarta aja nanya gitu ya, Cak kalau misalkan di Bandung
kayak enaknya kemana? Jujur saya orang Bandung aja, saya bingung, belum kesampaian semua.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at Depo Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Aduh, merdu banget ya. Abis ngedengerin suara mereka, terus ngedengerin suara Oca kayak jomplang ya kak. Ya apalah daya ya. Aku mah gak bisa nyanyi, tapi aku sih bisa ngasih tahu kamu buat dapetin promo-promo makanan atau gak promo-promo tempat nih. Karena kalau yang sekarang kamu bisa banget buat mendapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey kamu nih dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik, es doger panakota, dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya dong ya. Nikmatin juga nih berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi hingga sajian fresh durian. Nah, semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran. Setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam hanya dengan Rp269.000 plus-plus per orang. Ini berarti masih bisa ya kalau misalkan kamu masih di jalan nih terus bingung, boleh langsung cus aja ke sana. Atau kalau misalkan kamu pengen tahu untuk informasi dan reservasinya, boleh langsung aja menghubungi di 0.

dong ya. Aku tidak bisa memberikan suara enak seperti Lyodra, Tiara dan juga Ziva, tapi aku bisa memberi info-info makanan enak. Makanan mulu bos. Kalau misalkan tadi ini udah Oce puterin ya, ada requestan dari R, katanya pengen request lagunya Rocket Rockers yang ingin hilang ingatan. Terus juga ada dari kacang kedelai, kacang kedelai apa kacang kedelai ya, aku lupa di akunnya tadi, pengen request lagunya Noah

Mana Iswara Bandung? Beda sama Iswara Jakarta. Iya beda. Aku di Bandung, bukan di Jakarta. Halo. Boleh ya kalau misalkan. Terus juga tadi udah ada apa sih yang dari tadi ada yang standby nontonin live TikTok aku dari jam berapa ya tadi, aku mulai dari jam 5 sampai jam sekarang. Ternyata ada yang udah mulai cabut duluan, ada yang bekerja ya. Semangat semuanya yang ternyata masih harus melakukan aktivitas seperti bekerja, latihan atau apapun, atau mungkin ada yang hari ini ya kayak nongkrong-nongkrong aja. Yeay, seru amat nongkrong. Ya kalau misalkan di Bandung nih kira-kira pada masih suka nongkrongnya kemana sih? Boleh dong info-info juga. Kalau misalkan aku nggak udah jarang nongkrong, tapi kalau misalkan sekalinya keluar adalah beberapa tempat yang didatengin, atau mungkin kayak sekarang sekedar mampir ke toko roti kek, toko roti favorit kek, tempat ngopi favorit kek, cuma buat dibungkus terus pulang. Karena apalah daya ya, zaman sekarang, gak zaman sekarang, umur saya sekarang, kondisi saya sekarang, ada keluarga, dua bocah ya, agak repot kalau harus nongkrong. Pusing, karena yang satu aktif banget, yang satunya masih bayi sih, ya masih santai-santai aja. Yaudah yuk buat kamu nih, sahabat suara yang masih pengen request, masih boleh banget ya. Karena masih ada beberapa menit lagi, tapi sebelum itu aku puterin dulu nih lagu-lagu requestannya sudah masuk tadi.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Juicy Lucy dengan Simak. Ini mungkin menjadi lagu terakhir ya yang bakal aku puterin buat nemenin kamu di suara santai, karena gak kerasa sudah jam segini. Lebih-lebih dikit gak apa-apa lah ya. Thank you banget buat kamu nih sahabat suara yang sudah pada request tadi di WhatsApp kita, terus juga udah pada join, udah pada request juga di live TikToknya Ocha. Thank you banget. Tapi maaf banget kalau misalkan ternyata masih ada beberapa lagu yang mungkin gak sempat aja puterin, atau tadi ternyata kedobel-dobel tapi kamu baru join, maaf ya. Mungkin lain kali joinnya lebih awal lagi kali ya, biar kamu gak ketinggalan. Juga kamu bisa langsung aja follow Instagram pribadinya aja di rasanadil_, atau enggak juga bisa di suara.bandung. Boleh ya di follow-follow biar ketahuan kira-kira hari ini siapa aja yang siaran. Ya itu dia, kita juga bakal ada info promo lah apalah, pokoknya harus update deh. Tapi karena sudah jam segini juga, sudah waktunya Ocha pamit. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalannya, jangan main HP ya. Ya, atau mungkin kamu yang lagi nongkrong, selamat nongkrong. Kalau misalkan Ocha sih mau pulang, mau istirahat, enggak deng ya, mau kumpul-kumpul barengan sama keluarga. Kayaknya baru ninggalin anak aja baru bentar, kayak udah kangen ya, kayak oh tenang juga ternyata kalau misalkan keluar sebentar gitu ya. Ternyata kangen lagi. Yaudah deh kalau gitu, Ocha-nya pamit. Bye-bye.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: www.bandung.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Harsiarda 2026.
1: Harsiarda 2026.
0: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Acara mulai jam 7 pagi ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Ayah kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Iya. Boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah gak ada. Lanjut.
2: Oh, kowe krungo itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya kuat untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 2021-2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Di suara suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Halo-halo, apa kabarnya semuanya nih yang lagi nyetir? Ya, kamu yang lagi megang setir. Atau kamu juga mungkin yang sudah sampai rumah. Atau mungkin yang lanjut nongkrong since besok sudah weekend. Dua hari Sabtu Minggu, Seninnya kerja lagi. Tapi gak apa-apa, boleh dong update-update ke gue di hotline Iswara di 0816-114-1014. Gue bakal siaran sampai jam 11 malam. Kalau lo ada unek-unek, ntar ada sesi curhat juga. Tinggal masukin aja. Ini hotline curhat udah gue buka ya, sahabat suara ya. Nanti tinggal masukin curhatan lo ke WhatsApp-nya Iswara. Dan nanti gue juga bakal live di TikTok. Iswara.network. Jadi, see you there. Kita masuk ke Rich Brian sebagai playlist pertama gue di malam hari ini, sahabat suara. This one is 100 Degrees. Nongkrong bareng Beril. Sampai.

Yeah. Adrian Khalif 2001 kali. Asik. Masih di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lu masih ditemenin sama gue Beril di program gue sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beril.

0: Mizwar.
1: Ada Andi dari Kuningan. Kuningannya yang Jakarta atau Jawa Barat nih?
0: Kuningan Jawa Barat atau Jawa Tengah ya?
1: Lupa. Tapi Andi bilang lagi nunggu busway nih. Kaki rasanya udah mau lepas. Buset, lego lu Bindi. Kakinya lepas. Sabar ya Andi. Lo bisa mampir beli apa kek? Beli es dulu. Kali-kali di sekitar lo ada depot es, Ndi. Hati-hati, Ndi. Kabarin kalau udah dapet busway ya. Ada Dion juga dari Sleepy. Wedeh, daerah yang ketiduran nih. Sleepy. Lagi nyetir pulang, Ber. Titip salam buat nyokap gue yang masih di rumah lagi masak katanya. Asik. Masak apa, Tante?
0: Boleh kali oper-oper kemari.
1: Takut banget ntar. Jangan-jangan ntar nyokap lu lebih tertarik buat ngirimin gue daripada masakin lu. Ada Siti. Lagi nongkrong di kafe bareng teman kantor, Ber. Dekat kantor di daerah Kuningan. Titip salam buat anak-anak finance yang tadi habis panik closing bulanan. Wes. Semangat ya buat teman-teman finance, teman-temannya Siti. Salam dari Siti tuh yang lagi nongkrong gak kayak lo abis panik. Tapi Siti lagi nongkrong bawa cash berapa, Ti? Soalnya tuh sekarang ada tren namanya dompetless. Ini sudah makin dekat. Bahkan ada riset sahabat suara, 63,8% Gen Z lebih pilih bawa handphone daripada bawa dompet. Gua lagi termasuk. Ya zaman sekarang kan emang serba kris gitu ya sahabat suara, ya keluar rumah cuma ngandelin handphone doang, dompet malah sering ketinggalan atau lebih kayak ke nggak perlu deh gitu. Tapi gue kadang-kadang bawa karena ada debit terus ada KTP, ya gimana pun identitas tuh penting ya sahabat suara ya. Nah gara-gara fenomena dompetless ini sahabat suara, gue jadi kepo sama isi dompet lo atau kantong lo detik ini juga. Pertanyaannya adalah, ada uang cash berapa yang lo pegang sekarang? Gua, dari gua dulu ya. Jujur tadi gua abis ngambil cepek. Terus gua, oh ya gua tadi kan abis ganti oli gitu sahabat suara. Ganti oli mesin itu, gua ambil cepek. Gua jajanin, apa gua tadi jajan apa ya? Gua beli rokok deh kalau gak salah. Terus kembaliannya, buat tip abang-abang atau orang bengkel yang gantiin oli mesin gue. Jadi kayaknya sisanya tuh sekarang tadi udah bayar parkir dari cepe. Kalau aku 25 ada 60 ribu lah kayaknya cash gue. Kalau sekarang lagi pegang cash berapa, coba cek kantong lu, cek dompet lu. Now kabarin gue 0816 114 1014.

0: Tanpa Ari Lasso gue puterin buat nemenin lo yang lagi di mobil, lagi nongkrong, yang masih di kantor, atau yang udah sampai rumah, sahabat suara. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Asik ya. Asik. Ada butik ya Bang Indra nih, asik deh, belum balik nih. Belum balik nih.
1: Belum dong. Jumat nih guys, Jumat.
2: Justru gue tuh mau mantau, katanya kan kemarin sound horek segala macam.
0: Mau mantau, iya. Aman kok Pak, aman kita mah.
1: Oke. Kalau Beril selalu update kok.
2: Iya.
1: Mau masukin lagunya, mau di-ripping lagu apa aja mah.
0: Kayak masih yang belum nih.
2: Tapi belum ada yang masuk Tik, masalahnya ke gue Tik.
1: Oh,
2: belum ada Tik.
1: Parah.
0: Eh, gue mau ngadu ke Pak, ke sahabat suara. Ini kan buat kalian juga ya, buat kamu juga, buat kita semua. Anak pagi bisa pakai, siang bisa pakai. Kata lu pengen jadi lebih muda.
2: Iya.
1: Maksud lu gue tua?
0: No.
1: You mean I'm old?
0: No. It's not like that, bro.
1: You said so.
0: One thing I just wanna ask for you two is. Kita lagi ngomongin soal ada tren namanya dompetless.
1: Dompetless, oke. Okay.
0: Jadi orang tuh Gen Z udah beralih ke
1: Electronic money,
0: yes. Chris. Correct.
1: Yes.
0: Pertanyaan gue, lo sekarang bawa cash berapa di dompet lo? Di lo sekarang cash berapa? Gue abis ambil cepet, gue beli rokok sama kasih orang bengkel, sisa 60 ribu gue, 61 udah kira.
2: Wah, lebih banyak kan lo berarti?
0: Lo berapa?
2: Gue 10 ribu. Tapi berbentuk gopean sama seribuan.
0: Kenapa? Masih di perempatan ini?
2: Enggak, jadi tas gue tuh bunyi kencang-kencang itu isinya.
0: Itu pas apa? Itu umurnya pasti udah lama ya?
2: Enggak, baru-baru. Karena beli apa segala macam, ada kemudian gopek, naro. Kemudian gopek, naro gitu.
0: Oh,
2: dan gue tuh favorit banget naro receh.
0: Receh-receh
2: yang koinan itu gue favorit banget.
0: Lu gak risih berarti ya sama receh-receh itu?
2: Aman aja.
0: Toh juga ntar berguna buat apa kek, biar parkir ya.
2: Bisa buat kerokan.
1: Kerokan
0: tuh paling bagus 1000 tau.
2: Iya 1000 kan.
0: Koin 1000.
1: Agambuk
0: ya. Kalau gope
1: sakit sih.
0: Karatan punggung lu.
1: Sakit sih.
2: Ada berbekas ya.
0: Iya. Lu berapa butik cash?
1: Di dompet. Spill banget.
0: Yang lu cuci duit itu loh.
1: Iya 250. Gue ada cepean 2, 50 ribuan 1 sama 2 ribuan 4.
0: Nah itu asal-usul dari mana tuh, gede tuh.
1: Iya.
0: Cepean 2.
2: 200.
1: Karena gue terdidik dari bokap nyokap. Dompet itu gak boleh kosong.
0: Oh gitu?
1: Dompet itu tidak boleh tidak terisi. Ya gak tahu ya, karena bokap nyokap gue kan kejawen ya.
0: Jawa.
1: Iya kejawen banget. Jadi kayak pamali tuh dompet gak ada isinya.
0: Katanya apa?
1: At least lo cuma 5 ribu, 10 ribu. Ya ngedatengin rezeki.
0: Oh biar nular, tek-tek ada lagi, ada lagi.
1: Iya at least lo, iya saat itu gue dididiknya seperti itu. Tapi ternyata nempel sampai sekarang. Butuh kan lo duit cash pada akhirnya, entah itu untuk
0: parkir,
1: lo puter balik. Pada saat lo ke Indo April, Alpha Edison.
0: Bahkan Indo April Alpha gitu-gitu tuh pada kagak suka, ada gak ada kembalian. Saking jarangnya orang megang cash.
1: That's why gitu, makanya bokap nyokap gue ngedidik lo tetap harus pegang cash. Dulu sih gue diwanti-wantinya, lo biar rezeki lancar, lo tetap harus ada cash di dompet. Kepake gak dipake, walaupun kita semua udah serba electronic money ya. Ya
0: harus ada.
1: Yes, usually.
2: Berapapun itu kan.
1: It must. Iya. Yes. Dan pada akhirnya
0: harus di dompet.
1: Harus di dompet, maksudnya di BH gue, enggak dong.
0: Lah itu.
1: Ini beda. Itu. Ini beda. Bukan. Ini
0: script. Celurit. Bobo celurit.
1: AK47.
0: Normal aja orang bawa AK47 taruh BH.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris,

0: di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasanda, Vidi Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Berapa cash yang lo pegang saat ini, sahabat suara? Kita hitung-hitung dulu ya. Tadi gue 61 ribu gue megang ya. Kalau lo berapa? Ini ada dari... Ada dari Putra, di kantong gue tinggal 5 ribu, Ber. Salam buat orang, ya orang-orang yang macet. Salam buat orang-orang yang lagi macet keluar dokter. Keluar dari Plaza Senayan. Makasih, Ber. Sehat dan sehat selalu. Keluar dari Plaza Senayan macet. Oh iya, jam segini sih, bro. Itu tuh sangat amat lumayan mematikan ya, Plaza Senayan itu tuh. Plaza Senayan, abis itu kan ada CNC depannya. Abis itu GBK juga, kalau ada acara buseng, semua orang ngumpul di situ. Semangat guys yang masih kena macet ya. Nih ada yang ngepap ke gue dari Halid. Dia ngepap dompet tuh, ada merah-merahnya tuh. Kalau gue real, pegang cash itu penting banget. Soalnya kalau gue suka jajan abang-abang pinggir jalan. Ya meskipun mereka punya kris, tapi gue milih pakai cash. Dan juga gue kan transport pakai mobil. Bahaya banget real kalau nggak megang cash. Kayak apa ya? Kalau ada apa-apa tiba-tiba ribet. Kalau harus ke ATM atau transfer begitu real. Salam sama buat beli bensin sih, gue mending pakai cash lebih cepat aja gitu. BTW di dompet gue ada segini. Gak tau lah, minimal 100 atau 50 ribu real. Gue lupa juga katanya. Lo gak mungkin 150 ribu, bro. Tuh gue liat nih dompet tadi, aku liat ada cepean. Gak, cepean lu gak cuma satu, gila. Itu cepean lu dua. Gocap ada berapa tuh? Gocap ada dua, 20 ribu sama 10 ribu. Tuh banyak dia. Kalau dari TikTok, Toko Karis 50 ribu sama satu bendel 2000-an buat parkir. Yang duit-duit masih bagus ya, turun di bank ya. Isnan, di kantong gue ada 4 juta bang, tapi punya bos gue, ya. Gocap satu gak kerasa itu. Kasih tahu ke gue, lo megang cash berapa sekarang, boleh dicek dompet lo atau kantong lo atau dashboard mobil lo dimanapun lah. Kalau udah ketahuan berapa cash yang lo pegang sekarang, nih gue sekalian survei ya, sahabat suara ya. Normalnya berapa sih orang megang cash tuh, gitu loh. Karena gue selama hampir sebulan, enggak sih, 3 mingguan lah, gue tuh gak megang cash sama sekali. Nol, dompet gue nol. Boleh diupdate di TikTok iswara.network karena gue lagi live di sana. Atau di hotline Iswara boleh ya, di 0816-114-1014. Ntar gue bacain satu-satu. Buat para kelelawar, alias fansnya Feast. This one is from Feast. Bintang, Masa, Aksi. Sampai jam 11 malam, let's go.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi. Let's go. Berapakah uang cash yang sekarang lagi lo pegang? Karena ada fenomena yang namanya dompetless. Orang sudah berpikir bahwa kita kan bisa pakai electronic money
1: or kind of like that.
0: Tadi ada yang bilang duit gue sisa goceng. Tadi ada yang Tartar, gue baca. Ini sekarang gue baca respon dari topik malam hari ini ya, sahabat suara ya. Fikri dari Depok, gue masih simpen uang cash 50 ribu satu lembar di selipan caching handphone, Ber. Buat darurat kalau HP mati.

Terus lo punya gocap di belakang handphone lo. Nah, 50-nya buat apa kira-kira? Beli casan apa gimana nih? Gue bingung. Nih, kalau gue biar udah gak pakai tas lagi kalau keluar. Sekarang cuma bawa dompet kecil isi kartu-kartu, KTP, dan cash. Sekarang ada cuma satu lembar 100 ribu dan bawa rokok. Oke, okay. Nice info. Itu aja sih, aku punya foto yang aku bawa kemana-mana kayak gini. Oh, ada handphone, ada... Apa nih, dia ngepap nih. Ada handphone, ada rokok. Agak penuh tangan lo itu. Oh, ada ini apa? Dompet kecil yang isinya buat kartu-kartu doang. Itu di bawah. Kadang gue nitip di tas cewekku atau enggak tas adekku, dan gue pun kerja di klub juga bawa gini aja, simple kan? Iya simple, tapi kok gue ngeliat tangan lu kayak rame banget ya? Hati-hati jatuh lo. Kalau R anaknya cashless katanya di TikTok. Gue lagi live di TikTok ya, iswara.network ya, jadi ketemu di sana dong. Adalah di TikTok 150 ber, oke. Widi di dompet cuma ada 1 ringgit. Dia gak main rupiah, dia gak main. Mainnya ringgit deh. Ada gak yang satu real gitu? Yukari di TikTok. Ada berapa cash yang lo pegang sekarang, Yuk? Ini gue bacain lagi ya. Ya sudah jawab. Ada Maya. Gue 0 rupiah cash bear. Bener-bener cuma bawa handphone sama kartu akses kantor. Kemarin sempat panik pas mau bayar parkir motor. Ternyata abangnya gak terima keris ya. Sumpah cuy, kemarin gue lagi parkir. Gue ketemu abang parkir yang gue udah mikir kayak, anjir gue gak bawa cash kan ya. Ternyata abang-abangnya tuh udah ngalung kayak semacam kris gitu, dikalungin sama dia, jadi kayak aman banget. Nah, mungkin buat abang-abang tukang parkir yang dengerin siaran gue, please bang, kayak gitu aja semuanya. Dikalungin pakai kris, dah itu udah beres banget itu begitu. Kalau Yukari 50 Singapore dollar sama 2000 yen. Kok bisa sih, Yuk? Gitu, Yuk. Penasaran deh gue. Di dompet lo ada 50 dolar Singapura sama 2000 yen. Gimana sih maksudnya? Guys, I'll be back di jam 9 malam. Pastikan lo ketemu sama gue di TikTok iswara.network. Karena sekarang gue lagi live di sana. I'll see you there. Kita masuk ke The Massive.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat Suara, masuk di jam 9, di jam keduanya gue siaran di Nongkrong bareng Beril. Lo lagi dengerin 101,4 FM, Suara Jakarta.

yang lagi nonton Iswara lagi sambil gosok cucian. Oke. Malam-malam ya gosok cucian ya, enggak apa-apalah. Ada Dar yang pengen curhat. Kenapa Dar? Kemarin baru happy-happy jalan sama Bapak Negara. Ada Mas Tulus juga. Halo Mas Tulus.

berita update dulu boleh kali ya, yang lagi nonton di TikTok, lagi pada dengerin dari mana, lagi ngapain, dan mungkin aktivitasnya selain lagi pada ngapain. Ada Hernandez nih yang jawab topik tadi. Aku gak pakai dompet kemana-mana, aku bawa handbag aja, kalau uang cash GoPay aja.

masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Let's go. Keren. Gaul nih lagunya nih, Nongkrong bareng Beryl nih. Sapa-sapa dulu Butik, jaketnya cakep nih. Gue abis joget-joget sama Butik. Belum balik jam segini sih Bu, ngapain lagi ngapain sih Bu? Belum balik jam segini lagi ngapain sih?

0: seratusan kalinya ini.
1: Juta.
0: Jutaan kali. Series baru tuh. Friends. Kasian ya nih mobil nih, suara siapa sih gitu. Jelek banget suaranya gue. Sorry ya. Sahabat suara, gue lu lagi ada sebuah info buat lo. Tapi gue pengen nyapa-nyapa dulu, ada Dari, ada Ayuwe, ada Kembar. Apa kabar semuanya? Ada Cinta, hai Cinta. Butik baterainya masih full aja. Ada Tulus loh, Tulus saya nonton.
1: Duh. Mungkin, aku tidak
0: tak bisa. Itu cinta. Bukan, beda. Tulus juga torop. Ini ada Gaby yang update, Ber, baru kelar dinner bareng pacar. Ay, lagi di mobil arah pulang.
1: Kau udah punya pacar?
0: Iya deh. Agenda di mobil sama pacar tuh ngapain sih? Dengerin lagu sih, ngapain lagi ya?
1: Sama dengerin baru siaran lah.
0: Ya iyalah. Ah. Tapi ntar pacarnya gak digubris, gak ngobrol.
1: Makanya kasih lagu yang cakep pun.
0: Oh iya. Kasih lagu yang sweet-sweet gitu ya. Yeah. Tapi tuh banyak yang bilang kalau pengennya tuh pulang kantor, kan lagi ngantuk, pengen dikasih lagu yang kenceng.
1: Track David cakep
0: banget. Track David romantis ya.
1: Iya, tapi agak medium beat gitu loh.
0: Medium beat. Kalau ini bukan medium sih, ini udah well done sih, well, bakal gue

0: 100% mata air alami.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: Klubnya apa sih? Gue penasaran nih Aziz. Katanya lo adalah salah satu petinggi di klub di Senop. Tapi apa klubnya? Apakah TCC, Zodiac, atau ada juga yang baru tuh apa sih namanya? Aduh, gue lupa deh namanya apa. Apa? Sushi. TCC ya, TCC. Ratatat. Tapi Ratatat si di Senop tuh, udah bukan di Senop ya. Blok M. Ratatat juga oke tuh. Rio Wicaksono. Warga Ratatat. Hah? Wicak Noris. Ada Brotherhood juga, ada Duckdown juga. Kelahiran tahun berapa butik remaja vintage ya katanya. Oh, udah well done katanya, guys. Bukan well done, gila. Kalau di daging itu kan ada medium rare, ada medium, ada well done. Nah, dia udah jadi dendeng.
1: Gua matiin, Mas.
0: Jangan. Masa lagi siaran dimatiin sama bos sendiri. Guys, ini ada sebuah info yang harus lo bacakan ya, sahabat suara. Ini penting buat lo. Jadi, ini khususnya buat lo yang sedang ada di sebuah hubungan gitu ya.

Bahkan tulisan Tuhan penuh kasih sayang juga bisa bikin perasaan lebih aman dan melihat konflik dari perspektif kita sebagai pasangan, bukan justru aku versus kamu. Nah ini, it's really a good thing, you know. Nah dari info itu, gue jadi pengen tahu versi lo, sahabat suara. Misalkan lo habis berantem sama pacar atau sama temen. Nah, lo tuh akan luluhnya tuh diapain sih biar kayak baik lagi gitu. Karena, dipeluk luluh. Kalau butik dipeluk doang luluh. Kalau gue sesimpel ceweknya minta maaf dah. Itu tuh kayak, wah kita... Wah, masa dipeluk sambil cium di jidatnya. Nah gitu ya, kalau lo habis berantem, habis marah sama orang gitu ya, bisa teman, bisa pacar, lo tuh akan luluh tuh kalau diapain. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014 atau gue lagi live juga di TikTok iswara.network.

0: Kita ngomongin nih guys soal
1: dulu dong, masa udah capek. Oh,
0: iya. Kita ngomongin soal ini.
1: Apa? Kalau lu lagi berantem sama pasangan lo atau sama teman lo, biasanya lo akan luluh tuh diapain? Nah, kalau butik di

foto-foto tim futsal gitu ya. Kalau di TikTok nih, gue lagi live di TikTok. Coba lo kalau lagi marah sama pacar lo gitu, atau lagi berantem sama temen lo, lo luluh tuh diapain sih? Kalau gue sesimpel, dia minta maaf. Kalau real sorry ya gitu. Gue tuh gak bisa tuh kayak memperpanjang tuh, gue gak bisa. Gue langsung kayak aman aja, aman. Indi bro, kalau dia udah minta maaf. Sama kayak gue, Indi. Dianya harus minta maaf gitu. Ya tapi tidak mungkin kalau misalnya gue salah, gue juga minta maaf lah.

0: Aku yang minta maaf. Ingin memeluk dia, tapi aku gak sampai ke adegan pelukan, hanya dalam hayalanku. Yo.
1: Sedih des. Kok sedih des?
0: Dikasih uang sama bunga, dor. Apalagi buke bunga yang isi duit ya.

0: Karena memang yang gue pernah denger, cewek-cewek itu tuh
1: sebenarnya cuma butuh pelukan aja udah.
0: Maksudnya lo sebagai cowok, kalau emang gak ada yang perlu didebatin, gak usah didebatin, udah peluk aja. Karena kebanyakan cewek itu adalah physical touch, bener gak sih? Kalau berantem tapi lagi gak LDR sih langsung disamper ke rumah. Woy, yo itu disamperin your presence yang cewek-cewek butuhkan. Gue akan balik lagi sahabat suara, kasih tahu kalau misalnya lagi berantem sama orang atau lagi berantem sama teman atau sama pacar, lo akan luluh tuh harusnya diapain sih? Versi lo kasih tahu ke gue ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent.

Feast. Tarot nemenin lo yang lagi nyetir di jalan, yang lagi OTW nongkrong, yang lagi tiduran di rumah. Selamat malam sahabat suara, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Setiap orang itu kalau lagi marah pasti cara meluluhkannya beda-beda. Iya gak sih? Ada yang dipeluk doang langsung luluh. Kalau tadi butik dibecandain luluh. Emang gampang banget ya itu orang ya? Dibikin luluhnya ya. Ini ada Aris dari Palmerah. Gue sekarang lagi duduk di balkon kosan sambil ngopi, Ber. Hening banget malam ini. Coba lu ke daerah mari coba nih. Daerah Cilandak, rame. Ada Diki, cewek gue kalau lagi ngambek berantem simple. Cewek gue kalau lagi ngambek berantem simple kuncinya, Ber. Makanan, beliin GoFood makanan kesukaan dia tanpa nanya. Begitu perutnya kenyang, mukanya langsung berubah manis lagi. Agak-agak kayak T-Rex ya. Coba Rian, gue kalau habis berantem sama cewek gue jurusnya adalah ngirim meme kocak atau video lucu. Begitu dia reply pakai hahaha, nah itu tanda aman buat ngajak baikan. Emang ternyata gue pengen nanya.

biar lo kayak lebih tenang dulu, dinginin kepala dulu, baru ntar ngobrol. Soalnya mungkin Nadia tipikal yang kayak, gue gak bisa nih kalau lagi marah, ya lu jangan cecer gue dengan treatment apapun itu untuk maksa supaya baikan. Gak bisa, ada waktunya gitu. Eh, sorry, ini berantemnya di luar selingkuh ya? Kalau selingkuh udah beda banget, ini mah kita kelar.

Nongkrong bareng Meril sampai jam 11 malam. Sahabat suara gue masih ada waktu sejam lagi. Jadi jangan kemana-mana. Dan anyway gue udah buka hotline curhat. Jadi mungkin lo punya unek-unek atau pengen curhat sesuatu yang lo gak bisa ceritain ke orang lain, tapi ini saatnya mungkin lo ceritain ke gue. Kalau gak mau disebutin namanya, gak apa-apa, kasih ke gue note aja. Kayak real, jangan sebut nama gue ya, karena gue akan bacain on air nanti. Oke, okay, I'll be right back after few hits. Ini jarang-jarang gue puter, jujur. Tapi semoga lo suka ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam 11 malam cuy, jam 10 malam cuy. Let's go. Hey. Kita ngomongin soal lu. Kalau lagi marah nih sama pacar lu nih ya, lu tuh diapain? Boleh cowok, boleh cewek. Ada teman gue bilang, real, teman gue nih cewek, real, gue itu biar lulu, dia harus tahu timing. Gak bisa semua-muanya gue lagi marah, baru marah jam 1, abis itu setengah 2 udah diajakin baikan. Gue gak bisa kayak gitu. Ada yang kayak gitu.

pacarmu wis duwe wong liya. Malam Reti. Gue lagi abis ini gue akan masuk ke sesi BTS. Jadi dua sebentar yang bisa lo lakukan. Lo bisa oper curhatan lo ke hotline Iswara di 0816-114-1014. Apapun curhatannya gue bacain. Terus kalau lo gak ada curhatan, lo bisa jawab topik gue. Topik gue adalah, lo tuh kalau lagi marah, lagi ngambek sama pacar atau sama teman lo, atau sama mungkin sama orang tua lo, lo luluh tuh biasanya harus diapain?

0: Wale. Lagu baru tuh Wale. Aku bukan Bang Toyit, sahabat suara. Toyit lagi. Toyib masih dengerin Beril di nongkrong bareng Beril sampai jam berapa? Sampai jam 11 malam. Ini udah beberapa orang yang sepertinya masih ada unek-unek di dalam dirinya gitu ya, dan gue hadir di sini sahabat suara untuk menenangkan itu semua. Jadi selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Oke, kita akan mulai dari sorry, nyanyi mulu gue. Dar, siap masuk.
2: Jadi hari ini tuh Bapak Negara balik ke Surabaya lagi. Jadi berangkatnya jam 3 sore. Jadi kemungkinan nyampe Surabaya lagi itu sekitar besok pagi gitu. Yang bikin gue sedih adalah kan gue kerja.
0: Jadi tuh gini, dia tuh sama pacarnya LDR. Nah, pacar tuh baru balik ke kota asalnya tadi ya, kemarin ya? Apa tadi ya? Jam 3.
2: Terus kemarin tuh dia ngasih gue tumbler gitu kan.
0: Anjay.
2: Ngasih kayak semacam gift gitu. Tapi gak tahu kenapa setiap liat tumbler yang dia kasih ke gue sambil gue minum kopi gue buat kerja gitu, kayak masih sedih aja gitu bawaannya.
0: Iya, kangen sih.
2: Gue udah mencoba untuk menyibukkan diri gue dari pagi sampai sore, ngedistract diri gue untuk gak terlalu galau gitu, karena iya gue percaya akan ketemu lagi.
0: Iyalah,
2: mau depan ketemu lagi sih sebenarnya, cuman hati kecil gue jujur gak bisa bohong, pasti ada sedihnya gitu. Padahal gue udah ngelewatin fase-fase ini tuh berkali-kali, tapi setiap kali dia mau balik ke Surabaya aja tuh
0: Michelle already gitu,
2: gue masih sering banget nangis gitu. Karena dengan totalitasnya dia, dengan dia yang berusaha sebaik mungkin untuk ngebahagiain gue selama dia di sini tuh benar-benar apa ya, benar-benar bikin gue yang sedih aja gitu. Kayak gue harus beradaptasi lagi untuk beberapa hari gitu, dan kalau gue belum cerita sama lo rasanya kayak
0: gak plong.
2: Rasanya kayak kurang gitu, dan emang harus gue ceritain, kalau enggak itu akan menjadi bom waktu buat diri gue sendiri gitu loh. Jadi kayak gimana ya rasanya. Terus pas dia pamit itu kan dia ke rumah gue kan. Itu aduh ya Allah, gue nangis tadi loh, nangis gue. Kayak gimana ya, tapi masih belum selega itu kalau belum curhat sama lo gitu.
0: Kayak ya aman aja.
2: Gue sampai kayak bisa dar, lo bisa dar gitu. Terus bisa sebenernya hati kecil tuh ini ngaruh banget, gak bisa bohong gue. Masih ada sedihnya gitu. Request dong lagu apa aja yang melo-melo buat gue memuaskan hati gue untuk nangis dulu malam ini, dan besok kembali seperti biasa. Thank you loh udah mau dengerin curhat gue.
0: Sedih, nangis loh nih orang nih. Tapi gue ngerti sih Dar, maksudnya gue ngeliat dia kan si dari kan ngepap ya di hotline Aiswar. Muka cowoknya muka cowok baik-baik loh, bener. Baik, kayak baik banget gitu. Apalagi dengan presence dia di lo tuh kayak lo pasti ngerasa kayak oh iya, dia hadir buat gua. Kalau misalnya dia pulang tuh rasanya kayak ada yang kosong, dan gua ngerasa kekosongan itu sih jujur. Ya udah lo keep in touch sama dia, doain dia yang baik-baik. Terus ya udah rajin-rajin sleep call biar kangen lo terobati. Oke Dar, tapi jangan menyiksa diri lo sendiri, takutnya hal-hal yang lo harusnya lakuin, aktivitas lo hari-hari jadinya nggak fokus karena apa ya namanya ya, Ya karena lo masih belum bisa menerima kepergian. Ya dia kan gak kemana-mana juga, Dar. Aman aja. Minggu depan ketemu lagi ya. Have fun lagi kalian, oke? Okay? Let's go, Dar. Semangat lagi dong.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Mall Oktober 2026

0: JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @weareinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM is suara-suara warga Indonesia. And yes, you guys are all amazing. Bersama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11 malam, kita masuk ke sesi curhat yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Segitu back soundnya. Masa gak mulus? Sorry ya. Gue tahu sahabat suara, di hidup lo yang sudah mulai memasuki kepala dua, kepala tiga, you name it, pasti punya masalah-masalah yang mungkin lo belum bisa pecahkan gitu. Makanya gue hadir di sini untuk membantu memecahkan masalah-masalah lo itu, oke? Salah satunya masalah yang sedang dialami oleh Rence. Dia ngirim foto, dia sedang memegang bunga yang ada dalam satu kotak berbentuk tulisan R, dan dia fotonya sama Raisa. Mau curhat, Ber? Hari ini gue war tiket Raisa Handmade Night. Acaranya bulan depan. Itu adalah perayaan 10 tahun album Handmade. Jam 10 war, masa 2 menit udah full book. Terus jam 3 udah sold out. Gak mau beli di calo. Akhirnya diturutin Raisa. Nambah hari dong, gara-gara di thread selagi rame banyak yang gak kebagian karena banyak just tip dan calo nyebelin. Doain dapet day 2 ya. Senin gue war, bismillah wangi. Ini gue tambahin foto 10 tahun lalu Handmade Tour Surabaya. Gue menang giveaway foto di backstage. Kalau dapet day 2, gue pengen remake foto ini. Good luck, Rence! Ya ampun. Waisa kan tuh. Raisa wanginya kayak gimana aja. Rence, nih di TikTok ada Yukari yang buka just tip Raisa. Coba tuh ya. Inilah fungsinya TikTok iswara.network, sahabat suara. Gue mempertemukan orang-orang yang mungkin sedang jomblo mencari pasangan, atau orang-orang yang sedang gelisah tidak dapat war tiket. Karena sesungguhnya Yukari di TikTok itu dia adalah calo ya. Well, say hi dulu buat Dari, buat Gianti, buat Yukari, buat Neta. Yang gak nyangka bisa lihat gue secara langsung di live TikTok. Dulu cuma denger suaranya aja. Hai Neta. Canggih ya radio sekarang ya. Ada Bibimbap juga yang nungguin gue koprol. Gue tuh penyiar kalem. Sahabat suara, mungkin lo pengen utarakan cerita lo atau unek-unek lo hari ini atau minggu ini yang sedang tidak baik-baik saja. Monggo. Hotline curhat adalah 0816 114 1014. Let's go through Fiera.

0: Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat Indonesia.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: sebuah lagu yang menjelaskan bahwa manusia itu penuh dengan kemunafikan, sahabat suara. Terjelaskan dari lirik, aku benci keramaian tapi aku takut sepi. Aku anti kemapanan tapi aku takut miskin. Ya, kita memang penuh dengan kemunafikan. Ada yang sebenarnya lagi sakit, ada yang sebenarnya lagi banyak unek-uneknya, ada yang sebenarnya lagi gelisah tapi gak mau cerita. Tugasnya di sini gue adalah dengarkan cerita lo, sahabat suara. Makanya kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Sebuah cerita dari Hernandez, The Gym Bro. Hai Beryl, aku Hernandez. Mau cerita tentang cewek yang deketin aku. Sumpah aku bingung banget dengan cara dia mendekati aku. Aku tipikal orang yang gak suka dibohongin. Jadi aku milih untuk menjauh dan memilih untuk sendiri. Karena aku punya trauma, yaitu bokap nyokap aku broken. Oh, maksudnya kamu broken home. Nah, dari mereka, aku belajar untuk tidak mudah memberi hati atau sampai jatuh cinta. Okay, I get that. Sebenarnya yang namanya, gue pengen nanya deh sama warga TikTok juga. Sebenarnya yang dinamakan jodoh tuh apa sih? Karena faktanya adalah misalkan gini ya, orang yang katanya udah nikah, wah ini jodohnya, tapi ujung-ujungnya amit-amit cerai gitu, iya gak? Berarti bukan jodohnya, balik lagi. Sebenarnya kita gak pernah tahu gitu lah, jodoh sama rezeki adalah dua hal yang ada di tangan Tuhan, yang di tangan Allah gitu. Tapi selama lo bisa membuka hati, selama lo bisa melihat orang ini tulus sama lo gitu Her, ya gak apa-apa, asal jangan buru-buru sih menurut gue Her. Jalan dulu, jangan langsung ngajakin pacaran. Dilihat dulu layer 1, layer 2, layer 3. Kalau kata Yukari di TikTok, kita lihat respon warga TikTok ya. Mungkin ada feedback juga. Yukari di TikTok, rezeki itu pasti gak akan kemana, tapi jodoh itu misteri. Kadang harus kita yang usahain. Betul, karena kan sejatinya manusia itu kan ada dua, ikhtiar sama tawakal. Kita berikhtiar dulu, berusaha dulu, sembari kita bertawakal juga sama yang di atas, menyerahkan diri sama yang di atas. Karena gimana pun takdir yang nentuin adalah ya yang di atas. Bukan yang di lantai atas ya, gue gampar nih yang bercanda baru. Cuci alas kaki, kalau cerai berarti jodohnya sudah selesai. Neta, gak semua orang kayak gitu loh. Oke. Rence, ada ya cewek berani deketin cowok? Ada loh. Ini buktinya, Hernandez sih tiap hari ada aja yang deketin, mantep nih Hernandez. Tapi semoga lo bisa, intinya sih kalau dari gue Her, kita sama-sama cowok. Man to man sih gue jelasin ke lo adalah gak usah terburu-buru, santai aja. Gak usah lah, gak ada yang diburu-buruin juga kok. Jadi kayak kalau lo santai, lo akan perlahan ngebuka layer 1, layer 2, layer 3 dari si orang itu gitu. Jadi mungkin dia bisa menyembuhkan trauma lo, mungkin dia bisa menjadi orang yang kehadirannya mengobati trauma lo gitu, walaupun sedikit demi sedikit, tapi gak apa-apa. Semangat terus Hernandez, buka terus jalurnya. Dan ini saya lo akan ketemu orang yang terbaik buat lo. Semangat ya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Buka Indang.
1: Sebuah cerita datang dari Shita. Hai Shita. Halo Kak Beril, mau cerita nih. Aku sekarang lagi lanjut kuliah S2 setelah lulus S1 tahun ini, dan sekarang lagi tahap nyusun tesis karena aku udah semester 3. Notes, jadi ada program fast track gitu di kampus aku. Makanya S2 aku udah semester 3. Oh nice, kayak Dufan ya, fast track gitu ya. Tapi sampai sekarang masih belum ada semangat ngerjain proposal nih. Plus salah satu dosbim aku cuma nge-read chat aku dari minggu lalu. Setelah di-re-chat Selasa kemarin bahkan. Udah gitu aja Kak, hehehe. Makasih ya Live Radio nemenin tugas kuliah. Semangat ya. Ya udah tuh, udah ada jawabannya. Kalau kamu males, kalau kamu demot dalam rangka kelulusan kamu, dengerin siaran aku, oke, Shita? Apa ya? Gak tahu deh, kalau lo tuh tipikal yang ngerjain tugas tuh semangat, ngerjain sesuatu tuh bisa jadi semangat gara-gara apa? Gua tuh suka malas banget. Gue kalau lagi males banget beresin rumah. Males itu. Gue bahkan gak nyentuh apapun, gue di kasur aja. Tapi somehow gue sudah mulai realizing caranya gimana biar gue tuh akhirnya bangkit dari kubur. Cocok-cocok gak? Bangkit dari kasur gue gitu. Gue kayak gue harus berdiri dulu yang penting. Joget Brazil. Itu ngaruh loh. Jadi kayak sekalinya gue gak malas, gue langsung nyapu, ngepel, cuci piring. Semua tuh gue bener-bener kayak, wah gue bener-bener bisa sebesar semangat itu. Bahkan sesuatu yang belum butuh dibersihin, gue bisa bersihin saat itu. Nah gue belum tahu kalau lo gimana caranya dalam rangka mengerjakan tugas ini. Tapi mungkin warga TikTok ada saran biar semangat ngerjain proposal. Karena ini beliau nih lagi lanjut S2 loh. Keren ya. Kalau kata Indie Pro, dengerin musik semangat. Kalau kata PT, oh my god, curhatannya keren banget. Btw, infoloker kak, Dor. Pit, respon dulu teman lu ini lagi curhat, gila. Dan dia bilang curhatnya boleh di sini nggak? Aku sih prefer curhat kamu di hotline Iswara ya, tapi udah mau close besok ya, minggu depan ya. Dan kalau kata Dari, kerjainnya pelan-pelan aja, pakai teknik Pomodoro. Gak usah dipaksain, teknik Pomodoro apaan? Gue jadi nyari nih. Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo di akhir 1980-an. Jadi caranya membagi waktu belajar ke dalam interval fokus dan istirahat singkat. Oh, jadi lu harus ada istirahat singkatnya. Langkah-langkahnya lu pilih satu tugas, pasang timer 25 menit, fokus penuh. Tunggu pesanan gua bentar. Halo Mas.
2: Ya udah sampai kan tadi teleponnya enggak diangkat
1: gitu. Oh, sorry, saya lagi siaran nih, lagi on air. Saya ke bawah ya.
2: Ya, saya tunggu di bawah.
1: Iya. Ada pesanan saya, sorry ya. Enggak diangkat dari tadi. Enggak apa-apa. Habis itu fokus penuh, istirahat singkat 5 menit, ambil jeda panjang 15 sampai 30 menit. Jadi manfaatnya lo bisa ningkatin fokus lo, mencegah kelelahan gitu. Semoga membantu ya Shita. Gua ambil pesanan dulu, oke? Okay?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Berulah Sandavi, masih mau bacain curhatan terakhir nih dari sahabat suara, let's go.
0: Sekarang saatnya BTS.

Malam Beril, gue Reti. Reti lagi sedih banget. Tadi siang pas gue lagi mau ngelesin anaknya teman gue cerita kalau guru di sekolah anak pertamanya. Kalau guru di sekolah anak pertamanya, FYI itu sekolah lama gue, sebut saja Pak A. Anaknya meninggal karena kecelakaan. Gue tahu anak ini. Dulu sering main sama Vladimir, anaknya Reti ya. Sambil nunggu jam kerja gue. Lebih sedih lagi, anak keduanya meninggal, anak ketiganya kritis, pendarahan di otak. Asli pas denger beritanya kaki gue auto lemes, gak kebayang kalau jadi orang tuanya. Doain keluarga mereka ya, supaya kuat dan tabah melewati masa sulit mereka ya guys. Sakit hatinya nyampe sini lagi, Reds. FYI, anak kedua yang berpulang baru kelas 5 SD. Anak ketiga yang kritis baru kelas 2 SD, ya ampun. Doa yang sangat amat tulus dari gue dan kawan-kawan TikTok, sahabat suara yang lainnya. Semoga badai yang sedang menerpa keluarga beliau cepat diberi sampai bingung ngomongnya. Pokoknya cepat-cepat berlalu. Dan ini mungkin jadi momen kita untuk apa ya? Untuk lebih sadar bahwa ternyata banyak orang-orang di luar sana yang masalahnya mungkin benar-benar di luar nalar, sahabat suara. Banyak di luar sana yang sedang mengalami kejadian-kejadian yang mereka mungkin belum bisa handle. Semoga Tuhan mendengar, semoga Allah mendengar, semoga Allah mengabulkan doa-doa kamu, doa-doa semuanya, doa beliau, doa keluarganya, doa orang-orang sekitarnya. Amin. Untuk juga buat teman-teman yang ada di Kalimantan yang terkena impact dari kebakaran hutan dan lahan, semoga semuanya cepat pulih ya, sahabat suara. Dan curhatan ini menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah oper undang-undang kamu di malam hari ini, yang udah cerita sama aku di Berani Terbuka sama Beril. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, sahabat suara ya. Beril pamit dulu. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Bye-bye. Happy weekend.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
3: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
1: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
3: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila deh tanggal 15.
3: Semangat yuk gitu.
2: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
3: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
3: Ayo kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
3: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
2: Udah gak ada.
3: Oh,
1: iya.
2: Lanjut.
3: Oh, pokoknya krungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
3: Selamat ya Eki ya. Jangan putus Eki. Sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, udah, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
1: Thank you lah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bisa Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
4: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Memutarkan musik yang kau

0: Suara Warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, lubang buaya.

0: Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
1: Suka ya mas sama lobang saya.
2: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru,

0: hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Indonesia.
1: Up into 14th place. Oh. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika Mendunia.

Tamas punya solusinya nih. Ionlympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melakon Show di hari terakhir.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat ya dulu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat, menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka.
2: Kan? Gak bisa dibuka nih pagar gua, gitu kan modelnya sliding gitu, loh, jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu, panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongi ke tembok. Gitu.
1: Ah, bayi. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.